Sama Pro 2, gak kerasa banget ya, udah jam 7 pagi. Ini saatnya aku, Rianita, harus informasiin buat kamu semuanya, Tem Pro 2, seputar cuaca dan juga traffic ya. Kali ini di tanggal 30 Juni 2026, perakiran cuaca wilayah Jawa Timur dan sekitarnya pada pagi hari diperkirakan cerah dan berpeluangnya terjadinya kabut atau asap. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah dan berpeluangnya terjadi berawan tebal. Malam hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya kabut atau asap. Dini hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya kabut atau asap. Sedangkan suhu udara 10 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 28 hingga 100% dan angin dari arah utara dengan kecepatan 5 hingga 38 km per hertz. Selanjutnya kita beralih ke informasi traffic ya.

Oke, di wilayah traffic lalu lintas ini ada di jalan Stasiun Wonokromo Surabaya ya, terpantau lalu lintas sangat padat. Jadi buat kamu tempro 2 yang melintasi jalur tersebut, hati-hati karena ada kemacetan gitu. Lalu ada dari jalan Panjang Jiwo, lalu lintasnya terpantau padat ya di daerah Panjang Jiwo Surabaya. Kecepatan rata-rata 14 km per jam dengan waktu tempuhnya 4 menit. Lalu lintas padat di Jalan Raya Tandes Surabaya dengan kecepatan rata-rata 13 km per jam dengan waktu tempuh 2 menit teman Pro 2. Lalu ternyata ada lagi di kecamatan di lalu lintas padat merayapnya ini ada di wilayah Mer ya. Di Panjang Jiwa tadi sudah aku informasikan, lalu ada di Jalan Raya Tandes Surabaya ini juga terpantau macet. Jadi buat kamu yang melintasi jalan itu, hati-hati teman Pro 2, selalu gunakan helm ya kalau yang naik motor. Terus buat kamu yang naik mobil, jangan sampai menerobos lampu merah ya. Pokoknya harus safety terus, hati-hati di jalan. Buat kamu yang masih di jalan dan udah tahu nih keadaan sekitar jalan yang kamu lewati, kamu bisa banget loh informasiin ke Pro 2 ya. Bisa melalui WhatsApp di 0819080952 atau juga bisa melalui Instagram di @pro2rrisby. Aku tunggu informasi traffic ya hari ini. Aku tunggu ya. Kamu juga mungkin yang udah gabung udah kasih tahu informasi traffic, bisa juga request lagu di Pro 2 FM. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja kasih informasi ke kita ya teman Pro 2 sekarang juga.

0: punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp ke
1: 081 90 8952.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro2 FM.

0: Asti.
1: Masih di Sepadang, selamat pagi teman Pro 2 barengan sama Rianita. Dan pastinya aku punya segudang informasi. Tapi kali ini aku informasinya dari Sidoarjo terlebih dahulu ya. Ternyata di kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI itulah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari nih, dan membuka peluang baru untuk berkarya, berinovasi, terus juga meningkatkan produktivitas, termasuk bagi pelajar, mahasiswa, pelaku UMKM, hingga masyarakat umum. Melihat tingginya kebutuhan masyarakat terhadap keterampilan digital, pemerintah Kabupaten Sidoarjo ini melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Sidoarjo menggelar pelatihan Artificial Intelligence AI. Pelatihannya itu bertajuk Mastering AI, jadi content creator, marketer, dan public speaker andal di era digital. Itu digelar di Youth Center Sidoarjo Senin kemarin, teman Pro 2. Dan juga pelatihan yang diselenggarakan tuh secara gratis, diikuti 100 peserta dari berbagai kalangan, mulai masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, hingga pelaku UMKM yang mendaftar secara terbuka. Selama sehari penuh ya, peserta mendapatkan pembekalan mengenai pemanfaatan AI untuk membuat konten digital, mengembangkan strategi pemasaran, serta meningkatkan kemampuan komunikasi di publik. Mewakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Khoirul Anamni membuka kegiatan sekaligus mengajak masyarakat memandang AI sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di era transformasi digital, sama Pro 2. Gimana nih menurut kamu? Apakah kamu juga setuju dengan pelatihan ini? Karena memang AI ini punya banyak banget dampak positifnya ya, teman Pro 2. Ya walaupun ada dampak negatifnya, tapi ya kembali lagi, gak ada yang sempurna, semuanya itu ada plus minusnya, teman Pro 2. Tergantung kamu mau lebih memanfaatkan plusnya atau malah condong ke hal-hal minusnya. Tapi kalau aku boleh saran, ya ayo kita fokuskan ke hal yang positifnya. Kita fokus untuk perkembangan digital, dunia yang lebih maju lagi ke depannya, teman-teman berdua.

Teman berdua tahu nggak sih kenapa Persebaya dijuluki baju lucu? Jadi gini, julukan itu udah ada dari zaman dulu, tepatnya sekitar tahun 1950-an. Waktu itu ada logo legenda kota Surabaya yang menunjukkan pertempuran ikonik antara ikan suro dan juga boyo atau bajul. Nah, Persebaya ini pakai si bajul ini jadi maskot buat ngewakilin mentalitas are-are Surabaya yang terkenal berani, tangguh, dan gak ada takutnya pas tanding di lapangan. Kalau hijau itu hijau, adalah warna kebesaran tim Persebaya. Kombinasi maskot bajul dan juga warna hijau, ini akhirnya bikin julukan bajul hijau melekat kuat di skena sepak bola Indonesia sampai hari ini.

waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu. Thanks for listening.

sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Masih di Flashback ya, Tom Pro 2 ya. Kira-kira di tanggal 30 Juni ini memperingati hari apa sih, Tom Pro 2? Kalau menurut kamu memperingati hari apa? Hayo. Dan kalau menurut kamu sendiri, teman Pro 2, di tanggal 30 Juni ini diperingati sebagai Hari Parlementer Internasional. Memang ya, tanggal 30 Juni itu setiap tahunnya diperingati Hari Parlementer Internasional. Peringatan ini tuh mulai dirayakan sejak tahun 2018 ya, sebagai bentuk penghargaan terhadap peran parlemen ya dalam sistem demokrasi di berbagai negara gitu. Terus tanggal 30 Juni ini juga diperingati sebagai peran parlemen dalam pembangunan gitu. Parlemen itu memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan keberlanjutan, teman Pro 2 ya, yang berkelanjutan gitu. Hari Parlemen Internasional juga menjadi waktu untuk mengevaluasi nih kinerja parlemen dalam mencapai tujuan utama, antara lain seperti keberhasilan demokrasi di suatu negara yang sangat bergantung terhadap kualitas kinerja parlemen yang kuat, transparan, akuntabel, dan juga representatif gitu, teman Pro 2. Dan tentunya juga ya, 30 Juni itu menjadi Hari Asteroid Internasional. Hari Asteroid Internasional itu diperingati setiap 30 Juni untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai potensi ancaman asteroid terhadap bumi ya, dan pentingnya penelitian dalam upaya mitigasi bencana antariksa. Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan peringatan ini pada tahun 2016 untuk mengenang siswa Tunguska yang terjadi di Siberia, Rusia pada 30 Juni 1908. Ledakan objek luar angkasa di atmosfer saat itu meratakan sekitar 2000 km persegi hutan dan menjadi salah satu peristiwa tumbukan kosmik terbesar dalam sejarah modern. Dan melalui peringatan ini, komunitas internasional mendorong pengembangan teknologi, pemantauan objek dekat bumi ya, near earth objects, peningkatan riset antariksa, serta kerjasama global dalam membangun sistem pertahanan planet, planetary defense gitu, nomor 2. Nanti jam 8 pagi aku bakal balik lagi untuk apa? Untuk bacain voting terbanyak dari musisi Anmes ya. Udah ada 3 pilihan lagu dan voting yang paling terbanyak bakal aku putar jam 8 pagi nanti. So, buat kamu Tom Pro 2 yang belum voting, segera voting sekarang juga ya, bisa langsung ke Instagramnya @pro2rrsby ya. Ketungguin.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

0: di Halu, hanya satu lagu. Get ready.
1: Teman Pro 2 masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Tapi kali ini udah jam 8 pagi nih. Ini saatnya aku umumin nih pemenang dari

Halo nih, yang kali ini musisinya datang dari NMES. Aku udah bikin tiga pilihan lagu dari NMES, yaitu yang pertama ada Bisa Tanpamu, Bukan Sebuah Rindu, dan juga Bukan Lagi Rumahmu. Dan pemenangnya dari tiga lagu ini adalah Bisa Tanpamu, teman pro 2, yang bakal aku putar karena ini voting yang paling banyak ya di antara lagu-lagu NMES yang lain. Jadi buat kamu yang penasaran bakal ada apa lagi setelah ini, ya pokoknya ditungguin aja. Nanti aku juga bakalan open topic ya. Kita bakal membahas topik bareng dan juga ngobrol-ngobrol bareng buat kamu yang mau bergabung. Ayo, langsung aja ya, bisa ke Instagramnya @pro2rrisby atau juga ke WhatsApp ya di 0819089952. Langsung aja teman pro 2, aku muterin ya dari Halu nih dengan musisi NMES yang berjudulnya Bisa Tanpamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Kalau tadi aku udah puterin lagu yang sudah kamu voting terbanyak dari musisi Anmes, kita beranjak ke ngopak ya, ngobrol pagi, dan pastinya open topic juga tentang kebiasaan kecil yang ternyata bikin boros. Kalau kamu apa sih teman berdua kebiasaan kecil yang bikin kamu boros, kasih tahu aku dong ya. Karena memang kalau kamu gabungan topik di ngopak kali ini bakal aku kasih bonus lagu spesial ya, lagu favorit kamu. Gitu. Kamu pernah nggak sih di akhir bulan gitu ya, kita bingung nih uangnya tuh habis kemana? Padahal rasanya tuh nggak beli barang mahal, nggak liburan, bahkan nggak belanja besar. Ternyata yang sering dibikin dompet cepat kosong itu justru kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita anggap sepele. Hari ini kita bakal ngobrol ya soal kebiasaan kecil yang tanpa disadari bikin pengeluaran membengkak. Siapa tahu setelah siaran ini ya kita jadi lebih sadar kemana uang kita sebenarnya pergi gitu, teman berdua. Contoh kebiasaan kecil yang bikin boros itu ya, aku kasih contoh ya. Misalnya kayak ngopi atau jajan setiap hari tanpa anggaran. Kamu nggak catat tuh pengeluaran uang kamu untuk menjajan ya. Terus belanja online karena tergoda promo atau gratis ongkir. Ini juga bisa jadi satu alasan ya. Tentunya kayak berlangganan aplikasi yang sebenarnya jarang digunakan. Misalnya aplikasi film, aplikasi lain-lainnya lah ya. Pokoknya yang berhubungan dengan AI biasanya yang lagi anak muda gemari ya. Terus juga sering memakai layanan pesan antar untuk sesuatu yang sebenarnya bisa dibeli sendiri kok, bisa ambil sendiri, nggak perlu diantar, nggak perlu ya. Terus kebiasaan kecil yang membuat boros itu kayak membeli minuman kemasan setiap hari dibanding membawa tumbler dari rumah. Tuh, biasakan makanya nomor dua bawa tumbler. Kalau memang nggak perlu beli ya nggak usah beli, jangan terlalu tergoda karena lapar mata aja gitu ya. Tapi akhirnya ya berdampak buruk dalam finansial kamu, jangan sampai seperti itu ya teman pro 2. Jadi untuk topik kali ini sangat relate banget dengan kehidupan sehari-hari ya kan. Apa hal sepele apa gitu ya yang membuat boros, apalagi ini udah akhir bulan nih, ini kayaknya udah benar-benar menipis gitu ya. Belum gajian lagi bulan depan gitu. Tapi kamu harus memanage keuangan dengan bijak, dengan baik teman berdua. Jangan keinginan dulu baru kebutuhan, tapi kebutuhan dulu baru keinginan gitu. Kalau kamu tipsnya gimana teman berdua? Terus apa sih kebiasaan kecil yang membuat akhirnya boros dan akhirnya uang gaji kamu itu nggak sampai ke akhir bulan? Apa sih yang membuat boros, kasih tahu aku ya. Bisa langsung gabungan di Instagramnya @pro2rrsby karena aku udah bikin question box di situ. Kita juga ada WA ya teman pro2, bisa di 081908952. Telepon juga bisa melalui 031534-2353. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital. Jadi buruan ya, langsung gabungan topik aku kali ini.

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Ade mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi ade cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adik sakit perut, bisa diare.
1: Adik nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adik mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

Yeah.

Tahu nggak apa tuh? Ada Pro 2 FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya

satunya kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel. Are Surabaya Karo Pro 2 FM Kepacut S Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu

Masih di Ngopak, ngobrol pagi teman Pro 2 dengan topiknya ya, kebiasaan kecil apa sih yang ternyata bikin boros ya. Ini aku mau sapa-sapa teman Pro 2 yang sudah bergabung di cerita penutup hari kali ini. Katanya Where 1FM katanya suka jajan, hehehe. Mau request lagunya Panu Roni Parulian ya. Roni Parulian ini memang musisi favorit ya, yang lagi naik daun juga saat-saat ini. Lalu ada lunarvel.lun, beli baju. Halo Min, izin requestnya lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku Kekasih. Oke, disiapin ya. Lalu ada siapa lagi nih? Ada Zania, I-nya 22, A-nya 22 underscore. Ngopi Everyday, sama ingin request lagu Cegel Nabila Takia dan Jagat Rasa sama Samuel Cipta. Wow, ya mimpinya itu harus tinggi, benar. Terus ada dari Itzy, I-nya 22, terus kasih angka 2 underscore. Scroll sosmed tiba-tiba lucu langsung CO. Wah, ini ya, kalau dikit-dikit langsung CO ya. Ya bisa nanti habis ya uang kamu tempur dua, terutama uang buat tidur ya. Terus ada request juga lagunya sama Roni Parulian yang Was Akhir Zaman ya. Lalu ada dari Biru underscore Langit 523, gak ada Min, masih terbilang aman hidup sederhana, plus request lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Wow, keren ya buat teman Pro 2 yang mungkin ngerasa gak ada hal kecil yang buat jadi gede dan sedang ngimpi ya untuk aman hidup. Lalu ada dari d.a.y146, katanya CO barang lihat kebutuhan, request lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Oke, ini banyak banget ya yang gabungan, nanti aku bakal balik lagi bacain lagi untuk kamu semua teman Pro 2 yang sudah bergabung di Ngopak Ngobrol Pagi tentunya. Oke deh, langsung aja ya aku puterin buat kamu yang udah request. Yang pertama ada dari Roni Parulian dengan judulnya Walls Agresa.

teman-teman berdua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya

0: valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
1: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih di Ngopak ya, ngobrol pagi teman Pro 2. Aku mau sapa-sapa lagi yang sudah bergabung ya. Ada dari D.A.Y146, CO bareng gak lihat kebutuhan sama request Fajar Nur, salah apa aku. Terus ada dari Dewi Kurnia 53, suka beli barang yang lucu, request lagunya Fajar Nur, salah apa aku. Oke, udah tadi ya, udah diputerin. Terus ada dari Mila Anggara Putri.m, langganan eksklusif sih, izin request Walls Akhir Zaman Roni Parulian, tadi juga udah diputerin ya. Lalu ada dari Happy Nat, sering jajan dan beli barang gak penting, izin request lagu Cegil Nabila. Oke, lagunya Cegil aku belum puterin, aku bakal cari di songbanknya Pro 2 FM ya. Oke, disiapin lagunya Cegil. Terus ada siapa lagi nih yang bergabung? Cheryl Regina underscore, beli kopi, halo, mau request lagu Walls Akhir Zaman Roni Parulian, sudah ya, udah diputerin tadi. Beli kopi ini juga termasuk pemborosan ya, kalau memang kamu beli kopinya yang super fancy harganya dan itu kamu beli tiap hari, wah ini juga pemborosan juga ya. Terus ada siapa lagi nih, TTA underscore MAHR, main keran air. Oh iya, main keran air itu juga pemborosan ya, apalagi kalau sampai satu tandon rumah. Wah, air satu tandon kamu habiskan. Request lagunya Segil, oke, disiapin. Terus ada kala.art underscore, beli kopi atau matcha tiap hari, request lagunya Di Ujung Minggu Mesahira. Oke, disiapin. Memang ya, beli kopi atau matcha itu boleh banget teman Pro 2, tapi kalau kopinya super fancy ya, harganya mahal, bukan harga-harga warkop gitu ya. Memang kalau belinya tiap hari ya pemborosan sih teman Pro 2 ya. Kalau mau hemat ya bikin sendiri di rumah, enggak usah beli di luar gitu. Tuh, terus ada dari siapa lagi nih, Dianti underscore 84, jajan cemilan, request salah apa aku, Fajar Nur tadi udah aku puterin juga. Jajan cemilan tapi cemilannya sehat sih gak masalah ya, yang jadi masalah itu udah boros, boros beli jajan cemilannya penuh dengan MSG lagi ya kan, ciki, waduh ini makin gak sehat juga nih. Tapi enak banget ya di lidah kalau jajannya ciki. Terus ada siapa lagi nih? Ada dari Astri Aprilia. Astri Aprilia, selalu beli kopi tiap pagi sama izin lagunya Mas Air di Ujung Minggu. Oke. MSMEAA underscore 10, jajan sama request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Oke, disiapin ya. Terus ada dari LiQ23, check out kak, mau request lagu Cegil Bayangan Cinta Yang Lalu dari Nabila Tiaki ya. Oke, siap. Berarti rata-rata itu teman Pro 2 itu borosnya ya karena jajan, terus beli kopi, beli matcha ya, beli cemilan, terus main keran air. Pokoknya tapi kebanyakan ya tentang itu ya, tentang jajan, tentang ngopi gitu. Sama suka beli barang lucu-lucu mungkin di salah satu platform online ya. Memang nurani perempuan gitu ya, tapi pastikan dulu teman Pro 2, kebutuhan dulu baru keinginan. Jangan dibalik ya. Jangan keinginan dulu baru kebutuhan, harus kebutuhan dulu baru keinginan gitu. Dan juga jangan besar pasak daripada tiang ya, takutnya nanti gajian kamu gak sampai akhir bulan, tuh bahaya banget. Jadi harus memanage keuangan kamu, harus lebih bijak lagi gitu. Oke deh, langsung aja ya, aku puterin lagu yang sudah kamu request. Yang pertama ada dari Nabila Takia dengan judulnya Cegil. Enjoy.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Tiap hari kita pegang, kita belanjain. Tapi pernah nggak kamu mikir dari mana asal-usul kata rupiah sebagai nama mata uang negara kita? Apa sih hubungannya sama rupiah India? Banyak yang ngira rupiah itu serapan langsung dari rupinya India. Padahal, keduanya sama-sama berasal dari bahasa Sanskerta kuno, yaitu rupiah, berarti perak yang ditempa atau perak murni. Nah, waktu zaman kerajaan dulu, perak emang sering dipakai sebagai alat tukar resmi. Tapi, karena lidah orang Indonesia kesulitan melafalkan kata rupiah, pelafalannya perlahan digeser menjadi rupiah. Dan kemudian, resmi digunakan sebagai mata uang Indonesia setelah merdeka.

pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.

Teman Pro 2 gak kerasa banget, bentar lagi mau jam 10 nih ya. Oh, ini saatnya aku Rianita harus pamit dari ruang dengar kamu Teman Pro 2. Thank you so much ya buat kamu yang sudah membersamai aku dari pagi-pagi buta ya, jam 5 pagi. Terus sampai saat ini ya kan, tadi kita juga sudah banyak mengulik tentang berbagai macam informasi ya. Ada juga halu, traffic weather, flashback, dan juga yang terakhir adalah ngopak ya, ngobrol pagi. Dengan topiknya kebiasaan kecil apa sih yang ternyata bikin boros. Thank you so much buat semuanya yang sudah bergabung join dari subuh tadi sampai saat ini masih terus pantengin Pro 2 FM. Tapi kamu gak usah khawatir Teman Pro 2, nanti bakal ada Pro 2 Hit List. Ini program yang paling kamu tunggu-tunggu untuk kamu request lagu barengan sama Ece Jayanti nanti ya. Jadi kamu gak usah kemana-mana, gak usah pindah channel, di sini aja, di mana lagi dong kalau bukan di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya. Teman terbaik kamu. Bye, Rianita pamit ya Teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saatnya info pro 2 bersama aku Ece Jenti. Informasi yang pertama, Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan LPDP memperketat kontrak bagi penerima beasiswa atau awardee dengan tetap memberi ruang untuk memperpanjang masa tinggal di luar negeri hingga 2 tahun setelah lulus. Namun perpanjangan itu hanya berlaku untuk kepentingan magang atau riset. Sementara awardee yang tidak kembali ke Indonesia setelah masa tersebut berakhir akan dikenai sanksi sesuai dengan kontrak. Informasi selanjutnya, mantan direktur casting legendaris Warlaba James Bond, Debbie McWilliams, secara terbuka menyatakan keengganannya melihat aktor populer seperti Jacob Elordi, Callum Turner, serta Harris Dickinson menjadi agen 007. Menurut McWilliams, esensi utama dari James Bond adalah misteri yang utuh. Ia menegaskan penonton seharusnya tahu seminimal mungkin kehidupan pribadi sang aktor agar karakter mata-mata itu terasa meyakinkan di layar lebar. McWilliams telah mengawal pemilihan rektor Bond selama 40 tahun, sejak film Four Years Only tahun 1981 hingga The Time to Die tahun 2021, dan merupakan sosok penting di balik terpilihnya Timothy Dalton, Pierce Brosnan, dan juga Daniel Craig.

0: Rapper sekaligus aktor T.O.P dipastikan bakal menyapa para penggemarnya melalui rangkaian tour fan meeting tunggal di Asia dalam waktu dekat. Agenda itu jadi tour fan meeting solo perdana bagi pria bernama asli Choi Seung-hyun tersebut sepanjang 2 dekade berkarir sejak dari masa debutnya. Agensi Top Sport Pictures mengumumkan kabar gembira tersebut dibarengi dengan perilisan poster resmi untuk tour bertajuk T.O.P Pre-Studio 2026. Demikian info Pro 2, aku Cici Henti.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro

Oke, teman Pro 2, kali ini Ece Jenti yang akan temenin siang kamu dengan lagu-lagu enak pastinya, seperti yang udah kamu pengen banget dengerin ya. Langsung aja gabungan sekarang juga di Pro 2 Hitlist.

0: zaman Produa sejak masa perjuangan kemerdekaan, pers sudah berperan menyebarkan informasi penting. Tulisan wartawan ngebantu masyarakat memahami situasi bangsa pada saat itu. Informasi itu ikut menumbuhkan rasa persatuan di berbagai daerah. Kemudian wartawan membentuk organisasi profesi untuk saling mendukung. Salah satunya Persatuan Wartawan Indonesia yang berdiri di tahun 1946.
1: Thank you for listening.
2: Mau kemana? Udah, di sini aja. Nih, ada lagu spesial buat kamu. Makanya, di sini aja ya.

Oke, teman perdua kali ini Eca udah siap ya bacainnya, udah ikutan gabungan di pagi hari ini. Ada Luna Syah, katanya pengen dengerin Dracula Tame Impala. Oke, baiklah. Terus juga ada yang pengen dengerin Stand By Me Bye. Apa ini? Cheat code ya. Oke deh, udah Eca siapin juga. Datangnya dari Tiana. Oke, Tiana, baiklah. Langsung aja deh kita puterin. Buat yang belum, masih Eca tungguin ya di Produ Hitlist sampai tar jam 12 siang.

Kamu punya bakat jadi seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Ru 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.
2: Musik kamu hanya di Radio Hitlist.

0: sama kita sama ya, pakai pakaian sasirangan ya.
1: Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan.
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

0: Oke, teman Pro 2, ada Anya yang kali ini pengen Glorilla ya. Yang apa aja? Kali ini sih what you know ya. Aja yang udah disiapin. Terus Easy Lover di pengenin sama siapa ini? Lilian. Oke, Easy Lover sudah aja siapin juga spesial buat kamu. Ya udah, langsung aja deh kita puterin bareng-bareng ya. Dan buat yang belum antri ya guys ya. Jadi kita dengerin dulu Easy Lover, abis itu kita dengerin Miley Cyrus. Terus sebelumnya we have Glorilla ya dengan What You Know About Me.
1: Hi, come here.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

udah jadi tulang punggung ekonomi bangsa. Di era transformasi ini, semangat aja nggak cukup. UMKM butuh senjata digital untuk menaklukkan pasar yang lebih luas.

0: time. Kamu lihat gak tadi, dia diketawain rame-rame loh, sampai akhirnya cuma bisa diem aja.
1: Iya ya, awalnya sih dianggap bercanda, tapi ekspresinya berubah, kayak orang yang pengen pergi, tapi gak tahu kemana.
0: Aku baru sadar, yang buat ketawa banyak, yang nanggung sendirian.
1: Iya, dan kita sering baru nyesel pas dengar kabar yang gak kita sangka.
0: Bercanda itu kalau dua-duanya nyaman, kalau satu terluka itu bukan lucu.
1: Yuk lebih jaga ucapan, satu kata bisa nempel lama di kepala orang.
0: Mulai sekarang aku pilih buat lebih peduli.
1: Karena saling menghargai itu pilihan, dan pilihan kecil bisa menyelamatkan seseorang.

0: Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM.

0: aja. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Oke, teman Pro 2, ada siapakah di sana? Ada Maura yang katanya pengen Out to Love ya. Kali ini pengen diputerin apa namanya? NCT. Terus kepencet, baiklah. Terus juga ada sampai jumpa lagi. Ini JKT ya, yang udah direka sama Sasha. Oke, baiklah. Ya udah, langsung aja deh kita puterin bareng-bareng spesial buat kamu. Dan tinggal sedikit sisa waktu kita. Ini yang ngantri masih cukup lumayan sih, tapi enggak apa-apa deh. Enggak apa-apa. Ya, semoga kebaca ya, teman Pro 2. Ya udah, kita puterin bareng-bareng.

102, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

0: rindu suasana kayak dulu ya.
1: Suasana kayak apa sih?
0: Itu loh, kayak waktu di desa dulu. Kan guyub banget tuh, saling gotong royong, saling tolong menolong. Kalau ada yang sakit, semuanya gerak, bawa ke rumah sakit. Lah sekarang mana ada ya, semua serba individu.
1: Mungkin makin banyak kepentingan, apalagi kita kan terbantu sama yang namanya gadget.
0: Wah, apa-apa kalau bergantung sama gadget ya gini nih, rasa sosial kita nggak terasa. Seharusnya gadget itu dipergunakan sesuai fungsinya dong. Kita ini kan negara Pancasila yang harus mengedepankan kebersamaan dan rasa cinta kita kepada sesama.
1: Iya, bener banget sih. Kalau nggak kita yang mulai, siapa lagi? Lagi pula peduli sesama itu kan ajaran agama kita. Kalau kitanya cuek dan gak peduli, bangsa Indonesia mau jadi apa? Kan kita terkenal dengan bangsa yang ramah dan saling tolong.

0: Waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.
1: Musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.

Kamu punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

0: Proloro FM, RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mangkerang.
1: Selamat siang teman Pro 2. Kali ini Echa yang nemenin siang kamu. Dan di siang hari ini kita udah kedatangan tamu nih di Muda Kreatif. Dan bakalan ngobrol-ngobrol selama kurang lebih 1 jam sampai terjem 1. Kita sapa dulu deh. Ini buat yang penasaran bisa dengerin di Pro 2 FM ataupun bisa lihat di live TikTok kita ya, di @prodo_rrsby. Siapa kata tamunya? Ya udah langsung aja kita kenalan sama Danson Yogasta. Halo.
2: Hai Kak.
1: Ini Danson, Danson apa siapa?
2: Danson sih, tapi dipanggilnya Danson juga enggak apa-apa.
1: Oke, okay. Danson ya, Danson Yogasta. Ini adalah owner dari Triple D.
2: Betul.
1: Oh, Triple D bukan D ya, D.
2: D.
1: Triple D. Nah, boleh deh Danson, ini Triple D ini apa gitu?
2: Triple D itu kita jualannya sebetulnya kita F&B tapi home base ya. Jadi kita jualan apa yang kita bisa bikin di rumah, kita jual ke masyarakat Surabaya lah. Tapi juga nggak banyak warga dari luar Surabaya itu pesen di kita buat oleh-oleh.
1: Oh gitu.
2: Buat di kota yang masing-masing gitu.
1: Yang pengen tanya-tanya, Eca ingetin lagi bisa di 0819 8952 atau di sini ya, di drop komen aja di live kita. Dan Triple D ini fokusnya food and beverage, lebih ke apa? Makanan berat, makanan ringan, cemilan, atau kayak gimana?
2: Kita dulu startnya dari donat.
1: Oh, startnya awalnya donat?
2: Yes, itu kenapa namanya Triple D kan?
1: Oh, donat D-nya.
2: Do Delight by Danson.
1: Oh.
2: Tapi yang bikin semua produksi istri, benar-benar 100% istri, sama ada mama bantu, sama ada karyawan satu. Itu kita dulu startnya dari snack, dari donat. Terus kok kayaknya bosen ya donat terus. Nambah deh, ada tahu isi, ada risol, ada dadar fla. Terakhir kita juga sampai jual mie ayam.
1: Oh, sempet ke agak berat ya, mestinya makanan berat.
2: Betul.
1: Ini Triple D mulai dari kapan, Kak Danson?
2: 2024.
1: Udah lumayan 2 tahun ya.
2: 3 bulan ya.
1: Dari awalnya donat sekarang udah lumayan banyak nih.
2: Lumayan banyak.
1: Dan beda-beda ya, maksudnya kayak mungkin donat, mungkin apa ya yang adonannya sama donat enggak kayak gitu ya, maksudnya benar-benar berbeda gitu ya.
2: Benar-benar beda.
1: Dan dari awal 2024 itu awalnya gimana? Maksudnya apakah memang istri suka masak apa kayak gimana? Suka bikin-bikin apa gimana? Atau ada request gitu?
2: Enggak sih. Dari rumah tuh emang mama orangnya suka masak, mbak orangnya suka masak. Kebetulan aku dapat istri orang Makassar, suka baking, suka masak lah ya. Semuanya tuh suka masak. Jadi setelah nikah, kita jalan-jalan ke Thailand, pulang tuh kok kayaknya nganggur ya, maksudnya emang ada kerjaan lain. Istri juga siapa tahu butuh uang tambahan, jadi kayak ayo deh jualan sesuatu supaya ada uang tambahan. Misalkan kita holiday one day, kita punya spare uang lebih nih, misalkan mau holidaynya kemana jadi lebih enak. Oke lah, abis itu kita jualan. Pertama kepikiran roti ya, tapi kalau roti kan susah, jadi kita kepikiran donat aja deh, orang juga banyak suka. Dan juga kebanyakan donat kan komersial ya. Contohnya yang di mall-mall itu kan gak begitu apa ya, sehat. Aku gak bilang donat sehat, tapi emang tanpa pengawet, tanpa apa itu, ya itu kita
1: Itu apa kelebihannya ya,
2: betul,
1: kayak gitu.
2: Betul.
1: Oh, sampai sekitar 2 tahun ini yang paling best seller apa emang? Donat sama apa mungkin?
2: Donat sih Kak, ada beberapa customer kita benar-benar loyal hampir 2 tahun sih.
1: Donatnya?
2: Donatnya.
1: Oh.
2: Donatnya. Kalau yang tahu isi risol itu baru kita launching ya tahun kemarin, tapi akhir-akhir deh.
1: Itu ya. Kenapa mutusin nambah tapi agak beda nih, bukan yang berbasis manis. Kalau donat kan manis, ini kan kayak risol kan mungkin gurih apa segala macam gitu. Kenapa milihnya nambahnya ini? Kenapa nggak roti-rotian lagi atau apa gitu?
2: Aku lebih, tasteku lebih suka yang asin, tapi kalau istri lebih suka yang manis.
1: Oh iya.
2: Tapi kalau misalkan aku mau bikin donatnya, mau dibikin asin dong kayak hamburger, aku udah coba R&D dan nggak cocok.
1: Kurang.
2: Jadi kan udahlah kita nambahin yang savory apa ya. Warga Surabaya suka apa ya, tahu isi ya, suka risoles ya, jadi kita bikin itu aja.
1: Oke. Dan ini ya apa maksudnya di Triple D ini donat

0: snacknya ini apa udah ready dimakan atau mungkin ada frozen frozenan gitu?
1: Nggak ada, jadi kita freshly made daily. Setiap pagi istri kalau misalkan emang open PO, dia bangun hampir jam 4 pagi.
0: Wow.
1: Sama mama sama ada karyawan satu, dia bangun pagi. Jadi jam 11 tuh sudah siap buat dikirim, buat makan siang orang bisa disantap. Gitu.
0: Langsung lihat ya.
1: Betul.
0: Ini ada yang komen, siapa kak tamunya? Tamunya udah aku tulis ya, ada Kak Danson. Terus kalau aku lihat kayak penyanyi, pernah nyanyi kah Kak Danson?
1: Enggak pernah.
0: Ini pertanyaannya, enggak, mungkin mirip aja ya Kak, siapa ini? Marjan, oke, Kak Marjan, oke, mungkin mirip, oke, mirip doang. Nah ini balik lagi ke perdonatan. Ini berarti keluarga, istri, mama dan lain sebagainya, sebelumnya memang ada usaha lain di bidang kuliner? Belum ada, ini yang pertama.
1: Kalau saudaranya mama ada ya di Malang, beberapa kafe. Saudara mama buka kafe di Malang agak banyak. Tapi kalau di Surabaya, khususnya kita satu keluarga yang di rumah ini belum pernah jualan F&B ya, Triple D ini pertama.
0: Oh, soalnya kan memutuskan untuk jualan kan apa ya, maksudnya kayak kalau nggak punya background itu agak-agak apa ya, takut, nggak takut. Tapi kalau Danson sendiri mungkin sama keluarga kemarin yang menguatkan, ah ayo coba ah gitu apa? Padahal background gak ada mungkin sekolah baking atau apa gitu kan.
1: Mungkin pede sama rasanya sih, sama kualitas makanannya. Kita pede. Dan kita kan pertama kita gak langsung jual ya. Pas R&D itu kita sharing ke teman, gimana minta feedbacknya. Dan feedbacknya itu positif semua. Jadi kayak oh yaudah kalau gitu kita buat aja deh gitu.
0: Ini ya kayak mungkin orang-orang di sekitar tuh cocok gitu ya.
1: Cocok. Tapi enggak cuman ke temen ya. Jadi kan aku punya bisnis lain tuh bisnis printing. Jadi customer yang datang itu aku sharing nih, ini aku punya donat sampel. Boleh enggak kasih feedback? Kalau misalkan customer kan yang orang yang enggak kenal kan kita kasih mereka kasih feedback kita kan jujur. Kalau temen kan kadang-kadang kasih feedback kan agak-agak bohong ya.
0: Iya. Jadi gitu. Review jujur gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Jujurnya juga mereka positif. Oh ya udah. Aman.
0: Selama ini kalau pemasarannya di mana? Online atau kayak gimana?
1: Online. Dari pertama kita main Instagram, emang pertamanya nggak terlalu rame ya. Terus nyoba endorse ke influencer.
0: Oh sempat endorse juga?
1: Boleh disebut.
0: Boleh.
1: Koko Buncit.
0: Oh.
1: Koko Buncit, tapi script endorse-nya aku yang bikin sendiri. Itu benar-benar meledos. Itu jam 11 malam, dia post jam 8 malam, sampai jam 11 malam tuh WA itu penuh banget kak. Ada terus sampai 1 bulan, 1 hari kita bisa jual hampir 40-50 box. Selama 1 bulan penuh waktu itu. Terus terakhir kalau saya promosi dibantu sama Threads yang UMKM. Itu terbantu banget sih kita dari situ.
0: Oh gitu ya, jadi sempat memanfaatkan teknologi, memanfaatkan influencer juga ya.
1: Betul.
0: Gitu teman Pro 2. Udah totalitas berarti ya usaha ini gitu ya. Maksudnya totalitasnya harus mati-matian. Kalau sekarang ini masih dipakai sebagai side job apa dirawat sebagai main job?
1: Kalau buat istri main job, buat saya side job. Istri yang bagian produksi, saya yang bagian marketing sama marketing sama pembuatan kontennya lah ya. Itu saya.
0: Oke. Dan udah berjalan 2 tahun lancar-lancar jaya gitu ya sampai sekarang. Pasti tapi nanti kita tanya suka dukanya deh jadi seorang wirausahawan, bisnismen itu kayak gimana menurut Danson sebagai owner dari Triple D. Abis ini ya, kamu gak usah kemana-mana teman Pro 2. Yang pengen tanya-tanya sekali lagi bisa ke 0819-8952. Kita jeda sebentar, kamu tetap di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Eh, denger gak sih? Katanya tuh sekolah tinggi tuh scam. Yang penting nikah muda, katanya hidup langsung aman.
1: Iya, lewat juga tuh di beranda. View-nya jutaan. Kayaknya meyakinkan banget ya.
0: Iya sih, tapi lucu aja yang bilang kuliah tuh scam. Ngomongnya pakai mic, kamera, editing rapi. Ilmunya dapat dari mana coba?
1: Iya juga ya. Kontennya tuh niat, bukan asal muncul.
0: Sekolah itu proses, bukan jebakan. Yang jebakan tuh percaya sama omongan tanpa mikir panjang.
1: Terus soal nikah muda gimana?
0: Nikah itu mulia, tapi bukan shortcut hidup. Butuh ilmu, kesiapan, dan tanggung jawab, bukan sekedar katanya nanti juga lancar.
1: Viral itu belum tentu benar. Populer belum tentu pantas ditiru. Pendidikan memberi kita pilihan, bukan janji instan. Nikah itu keputusan besar, dan sekolah adalah bekal untuk menjalaninya dengan dewasa.
0: Jadi, sebelum percaya, cek logika dulu. Karena masa depanmu bukan konten lewat 15 detik.
1: Mikir kritis itu gratis. Sekolah lanjut itu investasi.
2: Teman Bro 2, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

0: Oke, masih di Pro 2 RRI Surabaya, teman Pro 2 masih barengan sama Kak Danson, owner dari Triple D. Kita tadi di awal sudah banyak ngobrol tentang usahanya Triple D yang fokus pada donat, tapi nggak cuma donat, ternyata udah berkembang, mengembangkan diri. Ada risol juga, ada tahu isi dan lain sebagainya gitu ya Kak ya.
1: Betul.
0: Dan ini nah ini ada yang tanya, kalau misalnya donat dan kawan-kawannya itu bisa ini nggak apa udah melayani kayak hampers gitu nggak? Nah ada paket kayak hampers-hampersan gitu nggak sih Kak?
1: Ada, kita selalu ada paket hampers kalau buat Natal atau birthday, Idul Fitri. Kita kemarin bikin juga tahun baru Chinese juga kita bikin juga.
0: Menyesuaikan momen lah ya.
1: Menyesuaikan momen.
0: Bisa berarti kalau misalnya pengen ini tinggal nanti kalau misalnya pas Natalan atau pas Lebaran atau pas apa gitu. Di ya. Ini aja di cekidot aja di Instagramnya ya. Di tripled.sby ini di
1: Betul.
0: Sini. Oke. Nah, kalau varian Kak di donatnya sendiri ada berapa banyak?
1: Kalau varian kita bagi dua dulu, ada yang kentang, donat kentang sama donat pumpkin tuh.
0: Oh, ada donat pumpkin juga. Oke.
1: Ada donat pumpkin.
0: Enak tuh donat pumpkin.
1: Terus kalau by rasa kita ada yang rasa jadul kayak rasa keju, mocha.
0: Yang umum lah ya.
1: Terus kalau yang premium ya kita pakai Nutella, Ovomaltine, Lotus gitu-gitu. Nah, habis itu kita juga mau lagi R&D sih, Chocomin.
0: Oh, Chocomin masih pengembangan
1: itu,
0: ya.
1: Karena min yang seriesnya itu nggak sembarang orang cocok ya, dan juga carinya nggak gampang, yang enak. Jadi kita cari-cari terus, dan kemarin kebetulan nemu di Bandung, enak banget minnya. Jadi abis ini kayaknya kita launching yang Chocomin.
0: Oh, gitu. Agak-agak belum pernah ya, maksudnya ini kayak baru ini gitu loh. Hah? Ini menu baru yang mungkin di orang lain belum ada maksudnya gitu. Jadi ditunggu aja kalau misalkan kamu penasaran sama menu barunya, ditungguin aja launchingnya ya Kak.
1: Betul.
0: Dalam waktu dekat atau dalam waktu berapa dekat, lama?
1: Kayaknya tadi sih aku coba pagi juga masih enak, jadi kayak mungkin minggu depan paling udah launching.
0: Oke, yang penasaran yang suka banget sama donat, tapi kayaknya semua orang suka donat sih.
1: Iya.
0: Ini kayaknya semua orang tuh bakalan suka mau tua, muda, cewek, cowok kayaknya doyan gitu ya.
1: Betul.
0: Makanan yang disukai sama banyak orang. Tapi aku pengen tanya nih, di selain ini kayaknya kebagian happy-happy-nya, tapi sebenarnya kalau usaha tuh kalau Kak Danson tuh sepengalamannya aja, itu usaha sendiri tuh yang paling menantang tuh apa sih sebenarnya?
1: Kalau usaha utamaku nggak usah dibahas, kita bahas yang donat dulu aja ya. Donat ini menantang karena anggapannya build from zero, dari nol bisa sampai sekarang belum sukses, belum rame terus, tapi challenging banget. Karena apa? Ada pride di situ. Karena kalau misalkan donatnya sepi, kalau mau tutup bisa-bisa aja, tapi harus diperjuangkan lah ya. Itu sih.
0: Kalau bahasa Prancisnya eman gitu.
1: Betul.
0: Udah dibangun, udah bekerja keras gitu ya.
1: Keluar modal, tapi kalau tutup kan kayak sayang.
0: Gitu guys, kalau misalnya punya usaha, mentalnya harus diiniin dulu sih, dikuatin dulu gitu. Tapi kalau misalnya pas sepi, pas ramenya, momen-momen apa Kak?
1: Waktu itu pertama buka waktu puasa.
0: Oh, puasaan.
1: Yang waktu itu sampai 51 hari, itu dikirim jam 5 sore, kayaknya orang makan buat buka puasa.
0: Oh, buat takjil biasanya.
1: Betul, tapi itu 2024. 2025 puasanya agak beda. Mungkin karena krisis ekonomi ya.
0: Benar. Pelambatan ekonomi guys di mana-mana gitu. Jadi agak-agak ngerem dikit. Nah, dan semoga cepat berlalu lah ya kondisi kayak gini ya. Di semua sektor kayaknya kena gitu Kak. Oh gitu. Dan kalau PO, nah ini kan sistemnya PO. PO-nya minimal, ada minimalnya atau minimal order atau minimal waktu deh?
1: Kalau minimal waktu sih nggak ada ya. Misalkan Ada nih
0: order orang, sekarang besok diambil gitu bisa emang?
1: Bisa.
0: Bisa guys.
1: Bahkan ada orang yang dari luar pulau, luar kota. Kak, aku minggu depan datang nih, aku di hotel ini, aku pesan dikirim minggu depan ya di hotel ini pasti ya sampai, bisa juga.
0: Gitu. Jadi nggak ada minimal waktu ya?
1: Betul.
0: Nggak ada. Kalau minimal order?
1: Minimal order satu box isi 6. Tapi misalkan mau ada waktu itu customerku pesan 50 pieces, dia request per pieces donat, packingnya per pieces,
0: mau dibagiin
1: ke panti asuhan.
0: Single-single gitu ya.
1: Bisa banget. Tapi kita ada packaging yang isi 6 sama isi 12.
0: Tinggal nanti ngobrolnya aja gimana ya, gitu ya.
1: Menyesuaikan kebutuhan customer aja.
0: Bisa, masih bisa dinegosiasiin mau pesennya kayak gimana gitu. Betul. Oke, oke, oke, oke. Dan ini ya maksudnya enggak pakai ribet sekarang ini ya. Tapi kalau misalnya Kak Danson sendiri ngerawat customer biar apa ya, biar setia, biar loyal dan sebagainya gitu tuh kayak gimana versinya Kak Danson?
1: Versi aku ya, kalau ngerawat customer sih kita pasti kayak, kita gak mungkin tanya kabar
0: pelayanan dong. Kah atau kayak gimana?
1: Pelayanan. Gak mungkin kita tanya kabar, Kak gimana kabarnya hari ini, kan kita gak mungkin.
0: Bener. Jadi aneh jadinya aja. Kayak gitu.
1: Ya misalkan ada customerku tuh, dia itu ternyata distributor telur.
0: Oke.
1: Jadi kayak anggapannya saya ambil telur dari customerku aja kalau gitu. Jadi ada saling benefit lah ya. Terus ada customerku juga apa ya kemarin, kayak influencer gitu. Jadi aku kasih donatnya gratis, kita tuker story aja deh. Gitu. Misalkan kita ada buat salah nih, misalkan ada topping yang salah nih. Dia pesan 2 Ovo Maltin, 2 Nutella, 2 Oreo, kita Oreonya kurang 1. Ya pada hari itu juga kita juga kirim bentuk yang sama, kita gantiin bentuk yang baru. Gitu-gitu aja sih Kak.
0: Iya, soalnya apa, ngerawat customer tuh juga susah-susah gampang.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Betul.
0: Nah ini juga ada yang nanya, kalau misalnya apa ini, oh kalau misalnya bahan-bahan baku naik, strategi yang efektif untuk menjaga loyalitas. Tapi pernah ngalamin gak mungkin tepung pas naik-naiknya atau mungkin apa ya, gula mungkin atau apalah gitu pas mungkin naik-naiknya gitu?
1: Kita sih gak mungkin naikin harga.
0: Oke.
1: Pasti kita stok tepung di tempat kita juga lumayan banyak, jadi kayak yaudah kalau tepung naik harga
0: pake
1: baku naik,
0: stok ini
1: pakai stok itu, dan juga harganya kita nggak mungkin naikin soalnya ya biarin untung aja yang berkurang, nggak apa-apa, besok kan masih turun lagi harganya.
0: Tapi itu salah satu ini loh ya, salah satu hacks ya kalau misalnya ini jualan. Ya itu tadi, nyetok itu tadi ya Kak ya.
1: Betul, nyetok yang banyak, jangan sedikit-sedikit. Kalau pas harganya lagi murah.
0: Gitu. Itu untuk biar pas naik gak kelimpungan. Aha, gitu ya.
1: Betul, betul sekali.
0: Gitu ya Kak, Kak siapa tadi? Terima kasih pokoknya udah ketumpuk. Iya benar, soalnya kalau ngomongin soal berdagang ya, bahan baku tuh gak bisa, pernah ngalamin ini gak? Bahan baku susah dicari, mungkin
1: pernah,
0: apa gitu.
1: Pernah.
0: Waktu itu susah cari apa Kak?
1: Lotus. Waktu lebaran.
0: Kalau lotus sih emang susah sih.
1: Lotus biskop waktu lebaran tuh bener-bener habis di mana-mana.
0: Terus jadi kosong. Close yang itu. Maksudnya kalau misalnya customer nyari itu gak ada gitu.
1: Dari Shopee tapi dari luar kota atau luar pulau waktu itu. Harganya hampir lebih mahal pokoknya daripada harga Surabaya, tapi tetap yaudahlah kita beli aja soalnya customer maunya yang itu, gak mau diganti, jadi kita beli aja.
0: Lagi pengen yang itu, lagi mau beli yang itu pokoknya. Betul, gitu.
1: Betul sekali.
0: Oh gitu, ternyata pernah guys, pernah pernah ngalamin yang kayak gitu-gitu. Oke, oke, oke. Tapi kalau misalnya ini Kak, persaingan. Nah kuliner ini kan, wah kalau Eca lihat banyak gitu ya. Maksudnya kalau Triple D sendiri amankah atau cukup sehatkah atau kayak gimana?
1: Kita nggak pernah nganggep kompetitor itu saingan sih. Kan kita jualan makanan, jualan produk, yang penting ada benefit buat customer ya udahlah. Kalau misalkan customer lebih suka brand lain, ya mungkin seleranya bukan seleranya kita. Gitu-gitu aja. Kita kan pasti punya segmen customer sendiri-sendiri.
0: Bener, gak punya boleh, pasarnya sendiri-sendiri. Betul. Ya
1: nggak boleh serakah.
0: Benar. Nah ini Melon juga tanya, ini kalau misalnya ada yang beli tapi permintaannya apa ini, nggak sesuai sama aturan dari perusahaannya, maksudnya atau usahanya gitu. Tapi masih bisa diobrolin ya tadi kayak
1: masih
0: misalnya
1: bisa.
0: pesan yang satuan bisa, atau apa gitu masih bisa diobrolin ya.
1: Bisa banget.
0: Mm-mm, jadi nggak apa ya saklek gitu loh. Mm-hmm, bisa. Gitu Kak Melon. Jadi kalau misalnya nggak, kecuali permintaannya ini ya, maksudnya jualan donat tapi kamu mintanya iya lapis legit gitu ya, itu bertentangan dengan agak kebijakan.
1: Agak susah.
0: Tapi yang sekarang aktif berarti donat, risol sama
1: Tauisi.
0: Ini juga PO juga.
1: PO juga. Tapi misalkan kalau risol sama Tauisi misalkan pengen di hari ini nanti malam mungkin masih bisa dibuatin lah ya.
0: Oke. Tapi selama ini di rumah enggak ready stok, Kak?
1: Benarnya di rumah itu kayak restoran sih, Kak. Jadi tiap hari itu ada menu-menu mamaku masak, mbakku masak itu ganti-ganti.
0: Oke, tapi ready. Untuk yang ini yang kayak yang dijual di Triple D enggak ada ya? Enggak diredikan ya?
1: Kita enggak mungkin frozenan, tapi kalau misalkan kayak gorengan pasti kayaknya ada deh.
0: Oh, gitu guys. Jadi kalau misalnya kamu pengen-pengen gitu bisa gitu ke di rumah ya ternyata ya ada ya. Di mana tadi, di Manyar?
1: Di Manyar.
0: Kamu cari aja. Wah, apa namanya?
1: Bisa di by WA atau Instagram.
0: Bisa langsung ke Triple D ya.
1: Betul.
0: Yang penasaran. Oke. Masih ada beberapa yang tanya abis ini ya. Kamu gak usah kemana-mana, kita jeda sebentar. Masih ada satu segmen barengan sama Kak Denson. Tetap di Prodia FM, teman terbaik kamu.

berdua, pernah gak sih kamu lagi di kamar, terus jalan ke dapur? Niatnya mau ambil minum, tapi pas sampai dapur malah bengong, terus nanya ke diri sendiri. Lah, ngapain kesini ya? Tenang aja, kamu gak amnesia kok teman berdua. Secara ilmiah, ini namanya The Doorway Effect. Jadi, otak kita itu menganggap pintu sebagai pembatas antara satu memori dan memori lainnya. Pas kamu ngelewatin pintu, otak kamu seolah-olah reset dan ngehapus file rencana sebelumnya buat nyiapin memori baru di ruangan baru. Lucu ya, otak kita ternyata butuh refresh juga kayak browser.

0: Prodo, masih di Prodo FM, teman terbaik kamu. Nyambung pertanyaan yang tadi ya, kalau misalnya pernah gak nemuin permintaan atau request dari customer yang agak-agak aneh, sehingga, bukan aneh sih, mungkin susah, sehingga ya mau gak mau ditolak gitu, pernah?
1: Pernah kak.
0: Apa? Order. Seribet apa permintaan masyarakat ini?
1: Aslinya sih gak ribet. Kita kan jual satu box itu harganya start from 58.000 ya. Mm-mm. Itu dia minta ongkir ke Sidoarjo tapi gratis.
0: Ini pengirimannya BTW dari Surabaya. Itu udah lintas kota, guys.
1: Lintas kota. Betul. Itu agak susah sih waktu itu, jadi akhirnya kita tolak lah ya. Masa gak untung?
0: Jadi yang masuk-masuk akal aja gitu. Baiklah, terima kasih itu tadi pertanyaan yang nanya, nyambungin dari pertanyaan tadi, pernah nemuin apa namanya, nemuin customer yang aneh-aneh gak? Atau banyak permintaan atau banyak request gitu ya kak ya. Nah ini juga ada pertanyaan lagi, mana tadi? Oh ini bentar. Yang lebih penting kalau sekarang kak, dapat pelanggan baru atau mempertahankan pelanggan lama, atau dua-duanya? Kalau secara pribadi menurut kak Danson,
1: untuk sekarang karena kita baru berjalan 2 tahun ya. Berjalan 2 tahun tuh kita harus menjaga customer. Tetapi tetap juga harus mencari customer baru, tapi jangan sampai customer yang lama itu kita hiraukan. Tetap dijaga semua. Gitu sih kak.
0: Karena customer lama menurutku aset ya.
1: Aset. Customer lama tuh aset yang kita gak keluarin modal, tapi mereka beneran loyal sama kita, itu aset.
0: Betul sekali. Gitu ya kak ya, siapa tadi yang nanya, pokoknya gitulah. Dan nah ini udah 2 tahun udah bertahan dengan donat. Ada ini gak, kepengenan yang lain gak kak? Maksudnya nambah menu kah atau apa gitu, memperluas lagi ke area mungkin, who knows, gak ada yang tahu ya, kayak minuman mungkin atau apa gitu.
1: Kalau minuman mungkin di luar pasar kita ya. Mungkin kalau makanan, mari ini kita bakal tambah menu. Menu buat makanan berat mungkin nasi bakar, tapi pakai iga.
0: Oh, yes. Kalau biasanya mungkin ikan gitu ya, ayam gitu. Ini iga.
1: Iga, betul.
0: Baru sih gitu. Aku nggak tahu ini gugu giu. Gugu giu ini katanya udah berapa bergerak dalam bidang bisnis. Kodensen, udah berapa lama kali ya maksudnya ya? Kok nggak paham aku. Udah berapa lama bergerak dalam bidang bisnis? Udah lumayan lama ya kayak.
1: Lumayan lama.
0: Gitu. Tapi kalau menurut Kodensen, kalau mau bisnis itu yang paling utama biar nggak jadi wacana tuh apa sih? Kalau versinya Kodensen?
1: Kumpulin niat dulu sih. Kumpulin niat sama harus punya mental yang kuat.
0: Nah ini mental ini.
1: Ya. Itu istriku udah ada sepi, dia bilang udahlah tutup aja lah, nggak usah jualan. Enggak, aku bilang tetap aja post, tetap aja share di WA atau gak story, bikin konten di Instagram. Pasti juga ada orang yang nyantol, nggak mungkin nggak. Gitu sih.
0: Iya, jadi mental ya kayaknya mental. Ya. Jadi ngebahas tentang tadi mau perlebaran ke makanan berat ya. Ini emang ke apa namanya, keputusan keluarga atau kayak gimana?
1: Enggak.
0: Ke berat gitu, tiba-tiba ke makanan berat gitu.
1: Kayak balikin tadi, jadi di rumah itu orang-orangnya suka masak. Setiap hari itu menunya beda-beda, kadang-kadang rawon, soto, tapi bikin sendiri. Jadi kayak enak sih, tapi kalau yang makan cuman kita kayak sayang ya. Orang lain kalau nyoba ini juga pasti lebih suka. Dan kalau mama, istri, kalau ke restoran, ini kita kayaknya kalau bikin sendiri kayaknya lebih enak deh. Selalu bilang gitu kan. Jadi kayak yaudah deh, dijual aja deh gitu. Tapi kemungkinan online aja, kalau offline-nya sih
0: belum.
1: One day.
0: Nantilah gitu.
1: Online dulu aja.
0: Tapi udah mulai di ini kapan kira-kira?
1: Apanya tuh?
0: Di entah itu di launching atau diwujudin lah.
1: Kalau makanan berat sih kayak kemarin mie ayam tuh, ada customerku langsung pesen 50 pack.
0: Buset.
1: 50 pack langsung. Dia coba satu pack terus langsung beli 50 pack. Kenapa? Karena cocok. Gitu sih. Tapi kenapa mie ayamnya nggak lanjut sampai hari ini? Karena mungkin orang makan mie ayam nggak setiap hari kak ya.
0: Pas lagi pengen.
1: Pas lagi pengen aja. Jadi kayak ayo kita bikin menu yang orang itu pengen makan tiap hari itu bisa dan enak lah ya. Jadi kayak nasi bakar oke, gampang makannya. Tapi kalau lauk ayam, lauk ikan asin kayak terlalu mainstream ya.
0: Udah banyak udah gitu banyak. Ya.
1: Jadi kita mau bikin kayak lauk iga kayaknya lebih enak deh. Gitu.
0: Oke. Gitu ya para penggemarnya Triple D mau melebarkan sayap di makanan berat terutama nasi bakar.
1: Nasi bakar.
0: Oke. Ditunggu aja yang penasaran ya karena ya sesegera mungkin ya.
1: Sesegera mungkin.
0: Tapi ini kalau misalnya dari Triple D sendiri masih ada kepengenan yang mungkin pengen banget diwujudkan nggak? Mungkin punya outlet di mana atau apa gitu?
1: Pengen punya rumah buat para customer kita. Jadi kalau misalkan pengen bingung makan di mana, pengen makan di rumah, nah pengen bikin suasana yang kayak gitu sih rumah makan nih.
0: Dan fokus di rumah makan atau dessert kayak cemilan-cemilan atau apa?
1: Makan. Kalau dessert kayak Surabaya udah merajai dessert, tapi kalau rumah makan banyak depot-depot yang kita bisa bukan sayangi, kita bisa dampingi.
0: Gitu sih. Oke. Amin ya.
1: Amin.
0: Kak Denson, amin. Nanti one day gitu ya, diusahakan gitu.
1: Sedang diusahakan.
0: Siap. Enggak kerasa udah mau selesai ini, mau 1 jam ya, mau jam 1. Nah, ini Kak produknya mana? Sebenarnya produknya ada, tapi kok enggak kena kamera dari tadi, maaf tuh. Nah ini dibawa, tenang aja dibawa produknya. Tapi kalau misalnya penasaran bisa langsung ke ada Instagram sama apa? Atau di mana?
1: Ada WhatsApp. Instagram, WhatsApp, Threads kita juga main.
0: Oh, Threads juga ada.
1: Ya, tapi mainly kita mainnya di Instagram.
0: Ini juga ada yang terakhir-terakhir ini kayaknya nanya, Kak, kalau misalnya di marketplace gitu nggak tertarik jualan di marketplace? Kayak toko oren, toko apa gitu? Belum ya? Atau kayak gimana? Apa yang membuat Kak Denson dan mungkin keluarga belum ke situ atau nggak pengen ke situ gitu?
1: Kayaknya kita stay by pre-order WA aja ya. Kalau misalkan lewat marketplace kayaknya apa ya, orang kalau misalkan beli makanan di marketplace itu kayak senemunya aja gak sih kak? Atau enggak beli pengen makanan A yang susah banget dicapai baru mereka pesen di marketplace. Tapi kalau kita kan kayak kalau misalkan orang cari kita baru kita jualin, kayak misalkan by pre-order gitu.
0: Gitu ya alasannya ya guys. Siapa tadi yang nanya? Nomor doang, nomor telepon. Oke, baiklah. Jadi yang paling sekarang bisa kamu lakukan adalah langsung ke Instagramnya aja.
1: Betul.
0: Itu udah gampang sih ya.
1: Gampang
0: maksudnya
1: banget.
0: Maksudnya gak seribet yang kamu bayangkan gitu kan. Maksudnya kan orang sekarang mungkin ordernya via toko oren, toko apa gitu kan. Sama aja guys.
1: Sama.
0: Jadi gak usah khawatir gitu. Oke. Baiklah. Ini udah mau jam 1. Itu artinya kayaknya kita harus say goodbye. Tapi luar biasa. Semoga usahanya bisa dikenal ke seluruh ke seluruh penjuru gitu.
1: Amin.
0: Terima kasih yang udah ikutan gabungan dan juga like dan lain sebagainya yang udah tanya-tanya. Terima kasih ya guys ya. Waktunya udah habis tapi sebelumnya boleh deh Kak promo buat Triple D-nya.
1: Oh, promo. Buat warga Surabaya dan sekitarnya, kalau lagi pengen yang manis atau yang asin, cemilan bisa deh mampir ke Instagram Triple D Surabaya. Pasti nggak mungkin kecewa.
0: Nggak mungkin kecewa. Punya motonya itu. Dipakai foto itu. Terus ini mau closing tapi ada sukses selalu buat Koko Danson Harley katanya gitu.
1: Amin.
0: Ya, mungkin ini kenal ini kayaknya. Katanya PPPP not donatnya enak kok katanya. Oke, terima kasih. Ini kayaknya para customernya Koko Danson ya. Baiklah. Order lagi kalau enak. Kak Denson, terima kasih
1: thank
0: ya.
1: Thank you,
0: sudah
1: Kak.
0: Berbagi inspirasi, sudah berbagi inovasi macam-macam lah, motivasi juga siang hari ini. Semoga usahanya semakin lancar ya, Kak ya.
1: Amin.
0: Terima kasih sekali lagi dan salam buat keluarga di rumah.
1: Siap.
0: Siap. Itu tadi ya. teman Produa. Kalau misalnya kamu penasaran, langsung aja ke Triple D ya, langsung ke Instagramnya. Bisa kamu cari tahu semuanya, ada di situ lengkap. Mau order juga silahkan ke tripled.sby, tripled.sby. Dan thank you buat semuanya yang udah dengerin dimanapun kamu berada, dan semoga informasinya bermanfaat buat kamu. Kita ketemu besok ya. Kamu gak usah kemana-mana, tetap di sini aja di Prodo FM, teman terbaik kamu.

ngeliatin perasaan cewek, atau mau ngebahas hal unik tentang cewek. Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Sportainment kali ini aja bakal nginfoin, aduh Piala Dunia udah gak seru karena Jepang udah kalah. Tapi gak apa-apa kalau misalnya teman Pro 2 masih punya jagoan, didukung. Tapi kalau misalnya seperti Eca kayaknya sebagai penonton aja deh ya. Piala Dunia 2026 menciptakan kejutan ketika perjalanan masih di babak 3-2 besar. Dan dua tim raksasa sepak bola dunia, Jerman sama Belanda, tersingkir dalam hitungan jam. Nah ini tuh yang bikin, ya namanya bola itu bundar ya teman Pro 2. Jadi ya ini juga ada faktor lak-lakan juga kan ya. Maksudnya kayak tim-tim besar yang harus, pokoknya gitu deh, yang harus menghadapi si ini, si itu, gitu-gitu kan. Dan yang menarik ini Jerman-Belanda harus angkat koper setelah lewat drama adu penalti di babak 32 besar. Dan Jerman dikalahkan Paraguay 3-4 di adu penalti setelah main imbang satu sama sampai 120 menit berakhir. Sementara Belanda takluk 2-3 dari Maroko pas adu penalti setelah sama juga main imbang satu sama di 120 menit. Dan kekalahan dua raksasa sepak bola ini hanya berselang sekitar 4 jam 30 menit. Ini pasti juga udah banyak yang kayak ya udah gak seru lagi karena tim Eca yakin Jerman, Belanda juga banyak penggemarnya gitu kan. Ya, punya basis penggemar yang besar lah di seluruh dunia. Jadi kalau udah timnya kalah, ya udah kurang menarik lagi. Ya, nggak apa-apa. Reputasinya Jerman sama Belanda sebagai tim besar dunia kan, ya memang ini ya tidak diragukan gitu. Wajar lah kalau punya basis penggemar yang banyak gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Ya namanya juga bola gitu kan. Ada yang harus yang menang dan juga ada yang kalah.

munculnya fenomena ini. Sinkhole atau lubang runtuhan adalah area cekungan di dalam tanah yang tidak memiliki drainase permukaan eksternal yang alami. Pada umumnya, ketika hujan turun, air tetap berada di dalam lubang runtuhan dan biasanya mengalir ke bawah permukaan. Penyebab terjadinya lubang runtuhan ini biasanya terjadi jika batuan di bawah permukaan tanahnya adalah batu kapur, batu karbonat, lapisan garam, atau batuan yang secara alami dapat dilarutkan oleh air tanah yang bersirkulasi melaluinya. Ketika batuan ini larut, ruang dan gua-gua akan terbentuk di bawah tanah. Mengutip dari Department of Environmental Protection, selain jenis batuan yang ada di bawah permukaan tanah, air tanah yang melaluinya juga menjadi salah satu faktor utama penyebab terbentuknya atau terjadinya sinkhole.

0: hari yang mantap. Aduh sedap. Aduh. Perih banget mataku. Apaan ini? Wah, abu rokok. Nggak bisa nih. Harus disamperin sih ini. Harus tanggung jawab. Mas, jangan ngerokok di jalan dong. Abunya kena mata nih.
1: Alah, cuma abu rokok doang. Gitu aja baru banget sih.
0: Doang? Ini kena mata loh, Mas. Kalau merokok ya berhentilah. Sesuai tempat dong. Tiap hari itu ada ribuan orang yang melintas di jalan. Ada anak-anak, ibu hamil, orang tua. Dan kita semua punya hak atas udara yang bersih. Tapi satu potong rokok yang dinyalakan di jalan itu bisa ganggu banyak orang. Asapnya bahaya, baunya ganggu, dan puntungnya bisa menyebari lingkungan.
1: Iya deh, minta maaf, nggak akan diulangi lagi.
0: Ya udah deh, awas ya, jangan diulangin lagi ya.

teman Pro 2. Siapa yang akhir-akhir ini sering jalan kaki? Meskipun terlihat sepele, ternyata punya dampak besar buat kesehatan. Dengan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kamu bisa meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan menjaga kadar gula tetap stabil. Gak cuma itu, jalan kaki juga bisa bantu kamu menjaga berat badan, memperbaiki suasana hati, bahkan meningkatkan kualitas tidur. Bonusnya, ini juga jadi waktu yang berkualitas buat menjernihkan pikiran dan mengurangi stres. Kamu bisa mulai dari yang ringan, kayak parkir kendaraan agak jauh, naik tangga, atau jalan sore di sekitar rumah. Yang penting rutin. Jadi, tunggu apa lagi teman Pro 2? Yuk mulai langkah kecil hari ini untuk hidup yang lebih sehat.

di Sportainment ya. Ini kabar dari masih di Piala Dunia, dua pemain harus dapat perawatan akibat mengeluarkan darah saat pertandingan Belanda Maroko di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dua pemain yang berdarah itu adalah bek Belanda John Paul van Hek dan juga striker Maroko Ismail Saibari. Ini emang pertandingan yang keras banget ya, maksudnya soalnya kan udah fase gugur ya, jadi udah habis-habisan. Kepala Van Hek berdarah di tengah pertandingan setelah bertumbuk dengan pemain lawan dan dia juga sempat menunduk dan kapten tim Virgil van Dijk sempat menghampiri dia gitu. Sementara Ismail Saibari berdarah di bagian pelipis kanan pada saat injury time babak tambahan kedua dan duel keras begitu terasa sepanjang pertandingan. Meski kayak gitu, laga hanya membuahkan satu kartu kuning untuk Belanda. Dan akhirnya Belanda harus tumbang guys. Kenapa? Karena kalah adu penalti ya. Tapi ya gak apa-apa deh. Ya balik lagi ya, ini permainan, harus ada yang menang, harus ada yang kalah ya. Walaupun jagoan kamu mungkin yang harus angkat koper gitu. Ada yang bilang udah gak seru lagi, diseru-seruin aja sambil dengerin Perudu FM. Sampai kita

Tahu nggak sih teman Produa? Kalau dibalik lagu CHRISYE atau Krisye dari Diskorea featuring Lali Ilmanino dan Eva Celia ini, ada fakta unik, yaitu terdapat 24 judul lagu dari almarhum Krisye yang dijadikan lirik lagu loh. Mau tahu? Jadi, judul-judul lagu tersebut adalah Andai Aku Bisa, Seperti Yang Kau Minta, Juwita, Kala Cinta Menggoda, Surga dan Neraka, Panah Asmara, Sabda Alam, Cintaku, Nada Asmara, Masa Remaja, Galih dan Ratna, Untukku, Rindu, Aku Suka, Cinta, Percik Pesona, Angin Malam, Merepih Alam, Kidung, Padai Pasti Berlalu, Lilin-lilin Kecil, Kesenian, dan Hidupku. Wah, banyak banget ya. Tapi nggak sampai di situ. Ref dari lagu ini, kalau dilihat dari huruf depannya, juga membentuk kata Krisye loh. Baru tahu. Ya udah yuk, kita dengerin.

Oke teman Pro 2, abis ini di jam 2 ya, Aca akan masih tetap nemenin kamu, tenang aja. Surabaya agak-agak panas gitu ya, tapi masih bersyukur lah masih ada humidity-nya, Cela. Sementara di belahan bumi lain panasnya udah aduh enggak karu-karuan karena kering ya. Kita masih ada spoil-spoilnya dikit lah. Ya udah, kayaknya paling bener nih nanam pohon deh biar agak ademan dikit gitu. Ya udah enggak usah kemana-mana ya, di sini aja masih tetap nemenin kamu untuk di informasi seputar dunia showbiz ya di E-Zone, jadi tetap di sini aja.

Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

Masih di Prodo FM, teman Prodo 2, co-CEO DC, Peter Safran. Ini buka suara menanggapi performa akhir dari pekan perdana Supergirl. Film kedua dari DC Universe ya, yang dibangun barengan sama James Gunn, yang ya diakui gagal memenuhi ekspektasi dari pasar. Di tengah sorotan tajam soal modal produksi yang gede banget, mencapai 175 juta US dollar, Safran negesin kalau hasil itu nggak menggoyahkan rencana besar studio buat kedepannya ya. Dia secara terbuka meminta publik untuk ngelihat proyek ini sebagai bagian dari peta jalan komprehensif yang masih panjang. Sejauh ini Supergirl masih mengantongi 78 juta dan di Amerika Utara, sementara secara global sih 68 juta. Ya kurang lebih cuman separohnya lah ya dari dari biaya produksi. Dan lesunya penjualan tiket di akhir pekan bikin ya disinyalir ikut dipengaruhi beberapa faktor eksternal kayak gelombang panas ekstrim, terus Piala Dunia yang menjadut perhatian massa, terus sebagai pertandingan Ryan Domestik Esa debut solo Zara Kara Zor-El ini di semesta baru DC ini hanya unggul tipis dari pembukaan Joker Folia Duke yang mengemas 37,6 juta US dollar. Ya ya, fokusnya orang-orang masih ke Piala Dunia, masih ke gelombang panas yang ekstrim yang melanda mana-mana gitu, teman berdua. Semoga segera pulih lah ya, maksudnya biar perekonomiannya juga bergeraknya bagus.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

Arek Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu.

0: banyak proyek mulai berjalan. Dampaknya tentu diharapkan membuka lapangan kerja dan mendorong ekonomi daerah. Tapi masyarakat juga menunggu pemerataan manfaatnya, bukan hanya terpusat di titik tertentu. Kemudahan perizinan lewat sistem digital sudah dijalankan, tinggal diawasi implementasinya. Karena yang paling terasa nanti bukan angka triliunan, tapi peluang kerja nyata di sekitar kita.
1: Young Money. Ayo Ferg.
2: Yeah. Ride with the mob. Alhamdulillah. Check in with me and do your job. Ferg is the name. Pinballer did the chain. Tono for the watch. Prezi play.

Waktunya Kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

kabar dari pasangan Travis Kelce Taylor Swift. Katanya tuh dulu Travis tuh katanya enggak serius loh pas ngedeketin si Mbak Tay-Tay gitu. Tapi seiring berjalannya waktu keduanya kemudian benar-benar serius sampai akhirnya dikabarin bakal menikah 3 Juli besok. Sejumlah sumber bilang kalau Kelce sama Swift baru ngejalani hubungan eksklusif di 2023 setelah mulai berkenalan pada bulan Juli ya. Dan aku sih gak sengaja sih ngikutin karena sebelumnya sih sebelum mereka pacaran juga aku ngikutin New Heights podcastnya dari Travis Kelce gitu kan, teman Pro 2. Nah di situ dia kayak ya kayak apa ya, kayak gak seriusnya tuh kelihatannya tuh gini loh, maksudnya takut kali ya, takut kalau nanti udah dia serius tapi ternyata Tay-Tay-nya tidak tergapai gitu, teman Pro 2. Walaupun juga Travis Kelce sih mantep ya, cuman ya gitu. Ya congratulations lah kalau misalnya ya gitu kan mau menikah. Pokoknya kalau diundang sih ya Cak, kayaknya belum bisa datang ya karena masih sibuk, gak ada cutinya masih belum ditandatangani ya. Yaudah selamat aja buat mereka berdua. Okay, teman berdua kayaknya waktunya Cak abis ini udahan dulu. Udah mau jam 3, 5 menit lagi. Dan kamu masuk kemana-mana, masih ada Sunset Talk. Bakalan bisa kamu nikmatin lah abis ini ya. Di sore ceria. Tetap di Pro FM, teman terbaik kamu.

Saatnya

Pukul 15 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Surabaya memasuki tahap akhir. Hingga hari ke-22 operasional, sebanyak 95% jemaah dan petugas haji telah kembali ke Indonesia setelah menunaikan ibadah di Tanah Suci. Berdasarkan data hingga hari Selasa 30 Juni 2026 pada pukul 4 waktu Indonesia Barat atau 4 pagi, sebanyak 111 kelompok terbang kloter telah tiba di Debarkasi Surabaya. Dari total 44.000 jemaah dan petugas yang dijadwalkan pulang, sebanyak 42.013 orang telah kembali ke tanah air.

PT PLN Nusantara Power memperkuat konservasi penyu melalui program TJSL di Pantai Serang, Kabupaten Blitar. Program dijalankan bersama kelompok konservasi penyu Segoro Lestari sejak bulan Agustus 2024. Dukungan diberikan melalui unit pembangkitan berantas untuk menjaga ekosistem pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan mencakup pembangunan fasilitas konservasi dan juga sarana edukasi lingkungan.

Tema Produa Perum Bulog memperluas jaringan distribusi pangan melalui rumah pangan kita berbasis komunitas. Program diwujudkan dengan bantuan modal kepada 30 UMKM atau UKM organisasi keagamaan di Surabaya pada hari Selasa 30 Juni 2026. Direktur Pemasaran Perum Bulog, Rahmanto Amin Jatmiko, menyerahkan bantuan didampingi Pinwil Bulog Jawa Timur, Langgeng Wisnu A, program bertujuan

0: Selamat sore teman-teman Produa. Hai hai hai. Welcome to Produa FM di sore ceria. Kali ini ada Enjan
1: dan juga Rama nih teman Produa.
0: Oke, alright. Yes. Kita berdua bakal kan teman ini kamu sampai dengan jam 7 sore nanti menjelang malam ya.
1: Yes.
0: Oke, akan ada banyak lagu dan juga informasi terbaru buat kamu, jadi jangan kemana-mana.
1: Terus di sini.
0: Terus.
1: Produa FM.
0: Produa FM. Teman
1: terbaik kamu.
0: Oke.

0: Tiap hari kita pegang, kita belanjain. Tapi pernah nggak kamu mikir dari mana asal-usul kata rupiah sebagai nama mata uang negara kita? Apa sih hubungannya sama rupiah India? Banyak yang ngira rupiah itu serapan langsung dari rupinya India. Padahal, keduanya sama-sama berasal dari bahasa Sanskerta kuno, yaitu rupiah, berarti perak yang ditempa atau perak murni. Nah, waktu zaman kerajaan dulu, perak emang sering dipakai sebagai alat tukar resmi. Tapi, karena lidah orang Indonesia kesulitan melafalkan kata rupiah, pelafalannya perlahan digeser menjadi rupiah. Dan kemudian, resmi digunakan sebagai mata uang Indonesia setelah merdeka.
1: Hei anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang-nampang di Pro2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu, jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya. Numpang-nampang di Pro2 FM, panggung pertama untuk penyiar muda.
2: Teman Pro2, kenali apa itu catcalling. Catcalling termasuk dalam salah satu bentuk pelecehan seksual jenis street harassment, yakni melontarkan komentar sensual dengan nada penggoda yang dilakukan di tempat umum. Perilaku ini cenderung meresahkan serta menyebabkan korbannya merasa takut, cemas, hingga merasa trauma. Sayangnya, masih banyak orang yang memaklumi dan menganggap bahwa catcalling merupakan sebuah lelucon dan candaan. Bagaimana sih cara yang tepat untuk merespon catcalling? Caranya, cukup katakan dengan tenang disertai intonasi yang tegas kepada pelaku bahwa sikap mereka benar-benar tidak dapat diterima. Teman Pro2, tetap hati-hati ya, karena apapun bentuk kejahatannya, kita harus selalu waspada.

0: 82, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Siang-siang gini paling enak santai sambil dengerin 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat nemenin

Taman Pro 2 Lala Festival 2026 Lala Festival ya. Lainnya kurang satu nih. Udah resmi mengumumkan BE:FIRST sebagai salah satu bintang tamu festival musik tahunan tersebut, dan penampilan tersebut juga udah menandai debut boy group asal Jepang itu di Jakarta. Dan BE:FIRST ini akan tampil pada hari kedua Lala Festival pada 23 Agustus di Jakarta International Expo. Dan dalam unggahan di media sosial, para personil Leo, Ryuhei, Manapto, Softa, Sumto dan juga Junon mengaku sangat menantikan penampilan pertama mereka di Jakarta gitu tahun Pro 2. Lala Festival ini merupakan salah satu panggung konser besar juga ya di Asia ya. Jadi dari BE:FIRST sendiri di media sosial udah nge-spill ya. Dia menyapa juga halo Indonesia, kami BE:FIRST dan kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kami akan bergabung dalam jajaran penampil di Lalala Festival buat tahun ini. Begitu Taman Pro 2. Ya udah ditungguin aja. Yang udah war tiket harusnya tinggal nunggu konsernya aja sih dari mereka ya Taman Pro 2 ya. Dia juga sempat nambahin ya, saksikan penampilan kami secara langsung tanggal 23 Agustus di Jakarta International Expo dan mereka sangat menantikan kehadiran para penggemarnya. Dan sekaligus ini merupakan penampilan pertama mereka di Jakarta, Taman Pro 2.

Online Surabaya Karo Pro 2 FM Kepacut S Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya Panggone lagu-lagu kekinian sampai awakmu sing magerang.

Tema Bro 2 bentar lagi jam 4 itu artinya kita mau spillin bakal ada narasumber di Sore Ceria alias di Sunset Talks ya. Nanti bakal ada siapa, ditungguin aja. Yang jelas kalau ingin ikut keseruannya dan ikut nimbrung ya tanya gitu ya, kamu bisa join aja nantinya di WhatsApp ataupun di Instagram teman berdua. Oke, jangan kemana-mana ya. Nanti kita berdua bakal balik lagi, keep stay tune terus di Perdua FM, teman terbaik kamu.

Waktunya Kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

Oke, teman berdua BTS Arirang. Ini akan datang ya, In Busan, penebus janji kembali utuh di ulang tahun ke-13. Jadi hampir 4 tahun lalu di Busan, di panggung terakhir sebelum menjalani hiatus untuk grup mereka yang menuntaskan wajib militer gitu ya. Ketujuh member BTS melanjutkan Link Fate to Come yang kala itu terdengar seperti pemenang sekaligus janji terhadap ARMY bahwa mereka akan kembali berdiri bersama di atas panggung sebagai grup yang utuh, teman berdua. Dan janji itu akhirnya benar-benar ditepati ya, teman berdua. Nah, lebih istimewa lagi, dua malam konser di Busan itu tepatnya pada hari Sabtu 13 Juni 2026 bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-13 BTS sebagai grup ya. Atmosfer konser di hari kedua itu memang terasa berbeda sejak jauh sebelum lampu stadion itu meredup. Jadi bertepatan dengan perayaan festa anniversary BTS, ekspektasi ARMY ini memuncak karena hampir semua orang yakni BTS ini telah menyiapkan sesuatu yang spesial untuk merayakan ulang tahun mereka bersama-sama. Begitu teman pro 2. Ya, akhirnya setelah hiatus ya, BTS ini akhirnya bisa comeback lagi dan ARMY senang banget teman-teman bisa melihat idolanya bisa manggung lagi di sebuah konser gede gitu ya teman-teman.

Jadi tidak selalu harus dipersembahkan dalam kemewahan atau hal-hal yang besar. Kita Bikin Romantis menekankan pentingnya kesederhanaan dalam sebuah hubungan romantis. Liriknya juga mampu memuaskan kalangan muda yang sedang bucin-bucinnya. Lagu ini juga menjelaskan bagaimana pasangan dewasa yang bisa menemukan kebahagiaan sejati dalam momen-momen bersama. Itu jugalah yang menjadi alasan lagu ini dapat menarik minat para pendengar dan seketika membuat hati para teman perdua berbunga-bunga. Kesederhanaan pada lirik lagu ini dan pengaruhnya belakangan ini jadi daya tarik tersendiri dan menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Langsung aja kita dengerin Malik, Kita Bikin Romantis.

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu dipikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Oke, teman Pro 2, di sore ceria kali ini paling seru memang sambil dengerin lagu favorit kamu sambil persiapan pulang kerja atau udah pulang kerja nih. Karena udah jam 4 lewat 44 menit ya. Jadi ini udah jam-jam pulang kerja. Nanti di jam 5 Jan bakal spill informasi traffic dan juga cuaca deh. Jan bakal monitorin. Jadi yang mau perjalanan kenapa kamu pergi enggak harus pulang langsung ke rumah juga. Kadang ada yang habis kerja itu mau break dulu ngopi di coffee shop terdekat gitu ya. Untuk mengkulingkan otaknya setelah seharian bekerja deh, kayak gitu. Ada yang langsung pulang aja karena pengen ketemu keluarga di rumah. Ada yang pingin jalan-jalan dulu cari rute terjauh sebelum ke rumah. Karena itu juga jadi salah satu cara dia nge-refresh otak yang berdua gitu. Kayaknya topiknya seru juga sih kalau ngomongin soal itu ya. Nanti juga bakal spill juga deh buat topiknya. Jadi nanti kamu bisa ikut gabungan juga. Dan boleh request lagu favorit kamu teman-teman berdua. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi.

0: Eh, ada radio nih. Coba dengerin ah. Lah, kok ada AM? FM? Bedanya apa ya?
1: Heh, lagi ngapain sih? Kok serius banget?
0: Iya nih, mau dengerin radio tapi kok ini ada tulisannya AM lah, FM lah. Apa sih? Gak ngerti?
1: Oh, ya jelas beda lah saluran AM sama FM. FM tuh salurannya lebih tahan cuaca dan kualitas suaranya lebih bagus. Kalau saluran AM, jangkauannya yang lebih luas. Nah itu makanya saluran radio FM pakai pemancar yang lebih tinggi dari saluran radio AM.
0: Wih, emang si paling radio nih. Ya udah buruan cariin frekuensi yang muterin lagu paling asik.

0: pemuda yang pemuda kawasan Surabaya yang padat lalu lintas ini ada di kawasan Mer atau Insinyur Haji Soekarno ya, cukup peningkatan mengalami peningkatan volume kendaraan. Kemudian dari Mer ke Kapasan Raja Wali masih cukup ramai lancar aja. Kemudian di kawasan Jalan Kertajaya ini ada beberapa titik yang mengalami kepadatan lalu lintas. Kemudian ada juga di kawasan Majen Sungkono ini juga mengalami peningkatan volume kendaraan di kawasan tersebut, teman-teman Pro 2. Kemudian ada juga di kawasan Jalan Raya Jenderal Ahmad Yani masih terpantau ramai lancar aja. Kalau di kawasan Jalan Jagir Wonokromo ini cukup mengalami peningkatan volume kendaraan ya teman-teman Pro 2 ya. Jadi kalau misal mau melewat ke jalan yang Jan Spill tadi, mungkin bisa cari jalan alternatif lain kalau misal kamu buru-buru teman-teman Pro 2.
1: Berikutnya di informasi cuaca ya teman Pro 2, untuk di sore hari ini itu terpantau dengan 30 derajat Celcius ya. Di sore hari ini agak sumuk-sumuk banget nih. Tapi gak apa-apa, overall mungkin ini masih terpantau agak sejuk ya untuk di sore hari ini. Dan mungkin buat kamu teman Pro 2 yang lagi pulang ya naik motor, jangan lupa mau bawa mantel hujan, jas hujan ya. Karena antisipasi untuk tiba-tiba hujan gitu kan teman-teman Pro 2. Pokoknya keep safety and keep healthy teman-teman Pro 2. Bye.

0: Ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.
1: Santai sore makin lengkap.

apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.

0: Oke, teman Pro 2 balik lagi bersama Ramaya untuk di sore ceria.
1: Selamat sore teman Pro 2. Selamat sore.
0: Yes.
1: Kenapa, Bang?
0: Enggak tahu, Bang. Kok tiba-tiba apa ketawa-ketawa sendiri gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu nge-game nih, Bang. Kamu stres enggak?
2: Stres lihat game-nya dulu sih.
0: Apa game-nya?
2: Kalau game-nya itu kayak Main PES sama Mobile Legend, kalau kalah stres.
0: Kamu kayak ngokop mic ya.
1: Stres
0: gitu kan. Nah, biasanya teman Pro 2 kalau misalnya main game ya, apakah kamu itu lebih ke have fun atau apa ya, nyari stresnya?
1: Enggak mungkin ya. Kayak benar-benar diseriusin game. Jadi kalau misal kalah tuh kena mental
0: gitu kan. Banyak sih terjadi di kalangan-kalangan apa ya, orang dewasa juga ya, kalau misalnya main game itu bikin stres gitu. Ada sampai mecahin HP gitu kan.
1: Oh, ada.
0: Ada. Siapa? Okay. Teman kau. Okay. Sumpah kayak apa ya?
1: Ya sampai segitunya orang yang ngelihat, "Uh, sampai segitunya, Bro, ya." Itu
0: iya.
1: Masalah game lo, Bro. Tapi bro, kenapa sampai kayak gitu, Bro?
0: Makanya kayak gitu ya. Kamu itu
1: sebenarnya dari dulu juga udah ada, Bang. Di warnet itu juga gitu. Sampai keyboard itu dilempar, dipecahin, mouse dibanting. Jam-jam warnet kan juga kayak gitu. Main point blank
0: gitu kan. Losaga.
1: Losaga.
0: LS gitu kan. Kok di sini LS-nya Lostrik ya.
1: Lostrik.
0: Bukan Losaga gitu ya, teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kamu ini tipe yang gimana nih, teman Pro 2? Apakah kamu kalau misalnya main game itu yang have fun aja, atau misalnya yang kompetitif nih? Nah, gabungan ya. Langsung DM aja di Instagram @pro2rrsby, atau bisa lewat WhatsApp di 0819908952, atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

0: Selamat pagi, bro. Lah, kamu kok lemes banget sih? Kenapa?
1: Pagi juga, Dew. Aku ngantuk banget nih. Belum sarapan soalnya.
0: Kok belum sarapan? Gak sempet ya?
1: Bukan cuman gak sempet.

0: aku mikir, ah sarapan itu gak penting-penting amat.
1: Salah besar itu. Sarapan itu penting banget loh. Itu kan sumber utama kita buat memulai aktivitas di pagi hari.
0: Emang segitu ngaruhnya ya?
1: Iya dong, tanpa sarapan kamu bisa lemes, susah fokus, dan gampang ngantuk. Apalagi buat pelajar atau pekerja, sarapan itu bikin otak lebih siap mikir, tau gak?
0: Ya juga ya, mulai besok aku mau skip sarapan lagi deh.
1: Yuk, biasakan sarapan sehat setiap pagi demi tubuh yang kuat dan bersemangat menjalani hari-hari.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Cuma berdua ngapain nonton Piala Dunia sendirian ya, kalau bisa rame-rame nih. Nah, yuk merapat ya ke nobar Piala Dunia 2026 di TVRI Jawa Timur. Ajak bestie, pasangan, sampai satu geng kalian deh. Yang penting gratis nih teman berdua. Tinggal datang dan nikmati serunya nobar mulai 12 Juni sampai 11 Juli 2026 di halaman TVRI Jawa Timur. Jalan Majen Sungkono 124 Surabaya. Siapkan jersey andalanmu, teriakan gol favoritmu, dan rasakan vibe Piala Dunia bareng sesama pencinta bola. Sampai ketemu di TVRI Jawa Timur.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
0: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI.

kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, waktunya kita untuk pamit undur diri ya di yep. ruang dengar kamu.
1: Bener.
0: Thank you ya udah menemani hampir
1: Thanks.
0: Jam 7 ini.
1: Ketemu Cuma lagi barengan sama kita di esok hari di jam berapa ditungguin aja teman. Yang jelas terima kasih, kita bentar lagi bakal geser ke Pro 2 Jakarta, bakal ada MLC dan ngobrol seru soal apa dan sama siapa ditungguin aja. Yang jelas keep stay tune terus di Pro 2 FM teman.
0: Terbaik.
1: Terbaik. Kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoaks.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Yo yo yo yo yo, Prudu FM seluruh Indonesia, teman Prudu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam waktu Indonesia Barat, teman Prudu, dan selamat malam Indonesia. Kembali lagi di MLC Music Live Chat barengan sama gue Alanda Krisandaru di malam hari ini, teman Prudu. Dan di malam ini gue seperti biasa tidak akan sendirian, teman Prudu, karena gue akan bertanya-tanya dan juga ngobrol ke salah satu musisi yang ada. Kayaknya genrenya hari ini rap ya, teman berdua. Wah. Oke, perkirain penasaran gak kira-kira siapa yang bakal ngobrol sama gue, teman berdua. Malam hari ini gue bakal ngobrol sama rapper muda Indonesia yang bernama Stay Pat. Waduh, namanya juga keren banget, cuy. Jadi jangan kemana-mana, tahan frekuensi kamu, teman berdua. Masih di Prudu FM seluruh Indonesia, teman berdua. And this is MLC Music Live Chat.

0: nih sampai sini nih. Jadi awalnya nge-rap di Medan.
1: Awalnya di Medan.
0: Oke, okay, waktu itu genrenya udah sama kayak sekarang.
1: Sebenarnya dulu tuh benar-benar yang kayak raw hip hop zaman dulu banget.
0: Oke, okay, kayak Tupac ya, kayak Tupac ya.
1: Ya gitu lah. Tapi kan sekarang seiring dengan waktu kita mulai fleksibel, kita dengerin yang lain juga. Yes, jadi okay. Ya Be Liquid.
0: Oke. Di Medan berapa lama waktu itu untuk rapping ya?
1: Rapping kayaknya dari 2008 tuh sampai 2015-an.
0: 2008 sampai 2015. Oh, iya. Lumayan ya.
1: Lumayan lama.
0: Lumayan.
1: Terus kemudian aku mulai switching kayak okay. Aku mulai ngerjain lagu-lagu buat orang gitu.
0: Oh, jadi songwriter.
1: Songwriter benar.
0: Oke, okay. Jadi setelah tapi untuk yang datang ke lu tuh orang-orang yang minta dibuatin lagu rap atau all genre sebenarnya?
1: Sebenarnya all genre.
0: Oh iya?
1: All genre. Tapi
0: Papa
1: aku ngerjain.
0: Oh.
1: Papa ngerjain.
0: Gokil.
1: Aku ngerjain satu ngompos lagu untuk satu artis juga di major label.
0: Oh. Ini bisa kita spill enggak artisnya siapa?
1: Kemarin tuh ngerjain lagunya Rai.
0: Oh.
1: Rai Putra. Mata-mata kalau
0: oh, itu lu yang ngerjain. Wes gokil.
1: Biasanya
0: tuh aku keren.
1: Kemudian dia ubah lagi dikit-dikit sama Kamga.
0: Oh, sama yeah, the one and only Mr. Kamga. Itu lagi produktif banget doi tahun ini ya. Kacau sih. Semua lagu dia produce, semua lagu dia direct. Gokil Kamga. Tapi anyway, siapa yang pertama kali memperkenalkan lo dengan rap?
1: Rap. Wah, ini kita harus back to 90s lagi sih.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena aku dulu tuh aku kenal rap itu pas aku masih TK.
0: Serius.
1: Jadi zaman dulu itu pesta rap. Kalau tahu pesta rap.
0: Okay.
1: Jadi itu abang aku tuh dengerin lagu hip hop dulu.
0: Okay.
1: Pesta rap.
0: Pesta
1: dan
0: rap.
1: Aku yang TK ini ke lantai 2 kamar dia dengerin itu.
0: Okay.
1: Itu apa ya? Okay. Menarik banget. Terus aku mulai kayaknya itu mulai jadi kayak apa ya? Base-nya dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian aku ketika SMP aku kenal sama si Saikoji.
0: Saikoji.
1: Oke. Okay. Ya udah, kemudian aku coba cari ngulik-ngulik nih gimana sih cara nge-rap sampai sekarang.
0: Itu tahun berapa, Bro?
1: Wah, tahun gak enak sih.
0: Tahun berapa itu?
1: Kayaknya tahun 98.
0: 98.
1: Deh. 98 deh.
0: 98 pertama kali denger rap dan lo langsung fell in love gitu kayak.
1: Oh,
0: gue suka banget nih.
1: Ya. Iya, aneh banget. Dulu kan itu catchy banget ya lagu-lagu rap
0: parah.
1: Dulu catchy banget.
0: Parah. Apalagi di zaman itu, menurut gue ya, produksi rapper Indonesia lokal lagi masif banget.
1: Oh, gila banget sih.
0: Saikoji, Iwake, ya kan? Iwake, terus juga ada bagian rap siapa ya? T5 kalau gak salah, itu juga nge-rap juga. Dan itu hip-hop banget di zaman
1: banget.
0: Itu.
1: Bener, hip-hop banget sih. Jadi itu kayak, jadi base awal yang benar-benar kayak, itu masuk ke hati sih.
0: Oh, jadi awalnya dari situ?
1: Benar dari situ.
0: Wah, gila. Terus setelah itu lu memutuskan untuk for good nih gue pengen ke-rap tuh dari kapan?
1: Kayaknya tuh zaman-zaman SMA deh. SMA aku kayaknya oke deh for good. Aku coba untuk kompetisi, menang. Oh, oke.
0: Okay. Oh, itu
1: fun,
0: udah ya. Di Medan waktu itu.
1: Itu di Medan.
0: Di Medan. Jadi di Medan banyak waktu itu kayak kompetisi rap dan wah gila keren banget.
1: Iya, sampai kemarin tuh aku sempat ikut juga yang apa National Rap Contest kalau misalnya pendengar tahu. National Rap Contest kemudian aku jadi wakil Medan lah.
0: Oh.
1: Di Jakarta dulu.
0: Iya, mungkin teman berdua kalau ada yang tahu tuh kayak rap kontesnya salah satunya adalah Steve. Wah gokil. Terus kalau rapper yang lo look up tuh siapa yang jadi inspirasi lo?
1: Indo atau luar?
0: Indo dulu deh.
1: Indo. Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Raka sih.
0: Raka. Oke.
1: Okay. Raka aku banyak dengerin kemarin. Poris aku dengerin juga Poris.
0: Oke.
1: Okay. Dikit-dikit Poris. Bass Boy. Karena satu kampung ya, Wak ya.
0: Oh iya, Bass Boy. Bass Boy dari Medan juga ya. Gokil. Siapa lagi?
1: Beberapa nama lagi lah.
0: Oke. Okay. Kalau luar.
1: Kalau luar sekarang aku banyak dengerin Drake.
0: Wah.
1: Drake aku masih dengerin.
0: Drake, oke. Okay.
1: Yeah. Kemudian R&B banyak karena base kan hip hop R&B ya.
0: Oh. Iya. Dan yang cewek kayak lu dengerin enggak kayak Cardi B gitu-gitu?
1: Cardi B beberapa aku denger lagunya.
0: Oke. Okay. Iya, yeah. masih masuk lah ya
1: di telinga. Masih masuk lah. Masih nyaman didengerin.
0: Iya. Dan lu tuh akhirnya memproduce sebuah single baru ya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Vanish.
1: Vanish.
0: Sebenarnya ini tuh tentang apa, cuy?
1: Pernah enggak sih kalian di situationship?
0: Oh, situationship yang complicated.
1: Complicated.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalian mulai deket tuh sama orang, nggak ada bilang apa ya status.
0: Oke.
1: Okay. Udah mulai dalam, ngilang cuy. Asem hilang, cuy.
0: Itu

0: masalah Gen Z kayaknya gue rasa.
1: Itu masalah Gen Z banget sih.
0: Iya, gue rasa masalah Gen Z dan memang ada yang namanya commitment issue ya kalau di Gen Z ya.
1: Yes. Makanya tuh jadi kayaknya lucu sih kalau ngebuat lagu kayak gini terus aku coba nyari part chorus yang easy lah gitu kan. Jadi this is Spanish.
0: Nah. Jadi sebenarnya Vanish ini waktu ini udah lama belum sih cuy rilisnya pertama kali?
1: Rilisnya tuh di April lah sih.
0: April tahun ini. Mm-hmm. Oke, berarti ya belum terlalu lama
1: belum
0: ya.
1: Terlalu lama. Setengah
0: tahunan lah ya kurang lebih. Dan memang tapi gue tadi sempat dengerin cuy. Gue dengerin tipis dan kayak menurut gue beatnya oke banget. Gue suka banget, sumpah gue suka banget.
1: Thank you.
0: Nanti kita akan bahas lagi teman berdua karena menurut gue ini rap yang general dan bisa didengerin semua orang. Menurut gue kayak gitu. Nanti kita akan dengerin teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di Music Live Chat with Steve, teman Pro 2. Yoi, tadi kita masih ngobrolin single terbarunya.
1: Yoi.
0: Yang berjudul Vanish. Dan ini ternyata adalah muatan dari EP, cuy.
1: Benar, ini EP. Ini materi dari EP aku.
0: Oh, jadi memang rencananya lo membuat sebuah EP yang terdiri dari?
1: Insya Allah 5 lagu.
0: 5 lagu.
1: Ini salah satu lagu utamanya lah.
0: Oke. Jadi ini adalah salah satu pamungkas lah ya.
1: Yoi, pamungkasnya.
0: Ini salah satu pamungkas lo.
1: Pamungkasnya.
0: Dan lo nyimpen berapa peluru di pamungkas di EP ini?
1: Ada semuanya peluru sih ya. Cuman aku paling suka ini.
0: Yang lo jagoin.
1: Yang aku jagoin ini sama nanti ada satu lagu lagi sama Bintang.
0: Oke. Jadi lagu ini tuh dibikin sama Stefet sama Omex ya.
1: Omex, benar.
0: Sama Omex. Harusnya Omex sini juga tuh.
1: Aduh, Omex masih di Medan, bro.
0: Harusnya di kalau dia nonton mungkin kita shout out dulu buat Omex.
1: Max, that's good, bro.
0: Jadi kita tadi sempat nge-spill sedikit tentang lagu Vanish ini sebenarnya tentang situationship.
1: Benar.
0: Boleh elaborate nggak? Kira-kira sebenarnya ini adalah cerita lo personal atau sebenarnya ini cerita orang yang lo tuangin aja?
1: Ini sebenarnya ngarang sih. Kita menghayal tuh.
0: Okay.
1: Gimana kalau misalnya hal kayak gini kejadian ya sama orang ya?
0: Baik.
1: Dan kayaknya memang banyak yang kejadian kayak gini kan ya?
0: Banyak.
1: Iya nggak sih, benar?
0: Banyak. Banyak. Gue yakin di masa sekarang orang tuh lebih mudah terjerat situationship.
1: Benar.
0: Iya kan. Nah, tapi di kepala lo nih, sebenarnya situationship apa yang tergambar di lagu ini?
1: Situationship-nya itu kayak apa ya? Kayak
0: kayak lu bisa ceritain ya?
1: Ini aku yang kebayang aku ya. Bayangin kalian tuh anak-anak kampus, anak-anak kuliah gitu ya.
0: Okay.
1: Kalian pacaran sama mungkin senior kalian.
0: Okay.
1: Kemudian kalian deket, kalian dance, cuman kalian berdua tuh sangat deket tapi di belakang teman-teman dia kayak enggak ada apa-apa gitu, kayak enggak kejadian gitu, kayak backstreet tuh kalian tuh.
0: Wah.
1: Terus ketika kalian makin dalam, hilang dia. Gimana tuh?
0: Wah. Ini sebenarnya commitment issue yang bisa jadi pemicunya the ill feel enggak sih?
1: Bisa jadi ya.
0: Karena gue enggak tahu ya kalau kasusnya di Vanish lu menceritakan sedetail apa, cuma kayaknya mostly orang tuh hilang interest. Di tengah-tengah hilang interest gak sih?
1: Bisa jadi. Makanya tiba-tiba ngilang aja gitu ya.
0: Iya.
1: Kabar hilang gitu.
0: Oh, itu menyebalkan.
1: Menyebalkan.
0: Sih. Itu sangat menyebalkan.
1: Menyebalkan. Kayak coba untuk dihubungin lagi gak bisa.
0: Gak bisa, hilang. Iya. Mau nanya status juga kita bukan siapa-siapa.
1: Benar. Gimana tuh?
0: Sering terjadi tuh di kota-kota besar tuh.
1: Asli.
0: Iya. Yeah.
1: Kejadian banget.
0: Iya. Yeah. Jadi sebenarnya Vanish tuh simply bercerita tentang itu ya.
1: Yes,
0: tentang orang yang tapi ini dari POV mana, cuy? Dari yang ngilang apa yang ditinggal tanpa pamit itu?
1: Yang ditinggalkan.
0: Yang ditinggalkan.
1: Iya.
0: Ya.
1: Itu jelas banget di chorusnya karena aku bilang kayak, "Oh, jadi kayak gini ya cara meninggalin." Ya udah deh gitu. Akhirnya dia cuma bisa pasrah aja gitu. Ya udah deh.
0: Iya. Ini kalau ada manusia yang kayak gitu sih harus dikasih pelajaran tuh.
1: Asli sih.
0: Asli enggak sih?
1: Asli sih. Ini mungkin yang dengar ada kayak gitu. Ada enggak sih? Ada enggak sih? Ngerasa enggak sih?
0: Iya, pasti ada. Gua pun merasa begitu. Aduh. Enggak, cuma maksud gue adalah kadang kan orang berproses ya.
1: Benar.
0: Orang berproses. Mungkin yang meninggalkan ini ada di situasi di mana not grow enough untuk ngasih seseorang closure, ya nggak sih?
1: Bisa jadi.
0: Kalau menurut gue, setiap orang tuh sangat layak mendapatkan closure. Even itu pahit, even itu menyakitkan. Menurut gue itu lebih layak dibandingkan ditinggal.
1: Bener.
0: Lu tinggalin aja gitu nggak sih?
1: Asli. Bilang aja.
0: Nggak susah kok.
1: Asli.
0: Orang lu bisa mulai chatan berlama-lama, masa lu untuk pamitan sebentar aja nggak? Ayolah, come on man,
1: bahasa Medannya acem. Acem, bro.
0: Acem.
1: Acem.
0: Acem. Acem itu apa artinya?
1: Kayak acem mana.
0: Oh, macem mana gitu, acem mana. Kayak, ya ampun bro. Tapi ini juga sebenarnya berlaku untuk cewek dan cowok ya, cuy?
1: Iya, general sebenarnya.
0: General ya?
1: Karena banyak kejadian di cowok, banyak kejadian cewek juga.
0: Lu pernah gak lu ngasih denger lagu ini dan ada beberapa orang di sekitar lu yang langsung, wah ini gue nih pernah di situasi
1: iya,
0: ini.
1: Iya, banyak.
0: Banyak ya?
1: Banyak, makanya aku coba case by case aku kasih denger ke orang, denger orang. Orang juga bilangnya, ini kayak kenal nih ceritanya nih. Kayak kenal atau diam aja mereka. Okay. Iya, bagus bagus bagus. Ya di belakang mereka gimana enggak tahu ya.
0: Nah, mungkin di belakang kayak oh ini mah gue nih gitu kan. Tapi dalam prosesnya lu mengalami, karena ini adalah sebuah lagu yang sebenarnya mengarang lo bilang ya. Lu mengalami kesulitan dalam menulis enggak sih? Karena ini kan out of nowhere gitu loh. Bukan cerita personal lo.
1: Enggak begitu susah, karena aku coba-coba apa ya? Nyoba-nyoba ngebayangin aja gitu. Terus aku coba drafting, aku coba milih kata-kata yang tepat, yang ringan, yang memang kayak sehari-hari aja dipakai gitu. Karena kalau misalnya kita pakai yang benar-benar struktur hip hop, susah orang denger ya.
0: Susah ya.
1: Iya, terlalu banyak wordplay. Jadi di sini aku juga santai aja.
0: Oh.
1: Biarin ngalir aja.
0: Oh, lu udah mikirin market gitu ya.
1: Iya, iya. Ya, gimana supaya orang awam tuh bisa denger, walaupun pakai bahasa Inggris tuh bisa langsung, oh, dia cerita tentang ini.
0: Iya, iya, iya. Jujur. Memang agak susah membaca market, khususnya hip hop ya di Indonesia gitu. Karena memang mungkin enggak semasif market pop, terutama apalagi musik pop yang mendayu-dayu. Tapi menurut gue ada marketnya, pasti ada marketnya. Dan menurut gue ya, teman berdua, gue Vanish ini keren banget. Tapi gue jadi penasaran, mendingan kita dengerin langsung aja kali ya cuy ya. Gimana lagu Vanish ini teman berdua dengan hip hop dan juga stylenya seorang
1: Stay Fat.
0: This is Vanish dari Stay Fat teman berdua. Here we go.

0: Yo yo yo Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Alan dan juga Stefan. Tadi kita udah sempat dengerin lagunya terbaru yang berjudul Vanish. Dan gokil, seperti kata gue tadi teman Pro 2, tidak terlalu hip hop, lebih ada perpaduan nge-pop, cuma kayak beatnya tuh tetap lu nge-rap banget sih di situ tetap. Di tengah-tengahnya lu masih nge-rap banget gitu. Tapi menurut lu apa yang menyenangkan dari lagu Vanish ini?
1: Menyenangkan karena aku ngerasa di bagian chorusnya sih, aku paling suka bagian chorusnya itu kayak enak banget untuk singlong sebenarnya. Kalau kita udah hafal part liriknya tuh enak banget untuk singlong.
0: Untuk singlong ya.
1: Iya, terus itu kayak ngebawa aku tuh di luar dari jalur yang biasanya aku lakuin.
0: Oke.
1: Jadi tuh kayak fun banget.
0: Tapi lu selama mengerjakan ini punya struggle tersendiri enggak?
1: Struggle tersendiri itu sih enggak sih, santai aja, semua berjalan enak aja kayak ngerjain lagunya tuh juga kayak you know, satu dua kali ngerjain kayak studio session sudah kelar.
0: Kayak lu let it flow aja.
1: Let it flow aja, benar-benar.
0: Iya sih. Dan lu ternyata udah lumayan lama berkecimpung sehingga juga lu membuat banyak lagu untuk kejelas soundtrack ternyata ya.
1: Iya, ada beberapa. Benar.
0: Mungkin kalian nih teman Pro 2 tahu lah tadi yang kita bahas kira-kira beberapa film atau series yang pernah lu kerjain original soundtrack ya.
1: Kalau kalian tahu film yang Dennis Margo yang LS Pickle. Nah, itu aku yang ngerjain.
0: Itu lucu karena alisnya Dennis tebel banget sebenarnya.
1: Sebenarnya iya, tapi iya, kayaknya memang aku udah pernah jumpa sama LS Pickle,
0: Emang tebel alisnya.
1: Emang tebel sih.
0: Beliau kan memang orang Makassar ya kalau enggak salah ya?
1: Kayaknya itu.
0: Iya, kalau enggak salah. Ya, jadi emang tebel gitu ya.
1: Iya, yes, benar.
0: Tapi lucu karena biasa lihat Dennis alisnya tipis gitu kan. Benar. Terus selain series LS Pickle,
1: kemudian ada film Tagut, kalau tahu.
0: Film Tagut.
1: Tagut itu juga aku ngerjain.
0: Itu horor aja.
1: Itu horor.
0: Horor kan?
1: Yes. Horor. Aneh sih memang kerja di film horor sih.
0: Iya kan? Dia kerja di film horor. Lu bayangin film Tagut. Iya. Itu sempat ramai juga waktu itu tuh. Sempat ramai juga. Iya. Tapi seorang Stefet, lu melihat lagu ini sebenarnya lebih cocok tuh untuk orang yang lagi sedih kah, lagi seneng kah, atau kayak gimana cuy sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh konsepnya tuh pengen lagu sedih tapi nggak mau sedih-sedih kali. Jadi bahasanya gitu. Jadi kayak pengen biar pun lagu sedih kita pengen upbeat gitu.
0: Ya, pengen sedih sekali rupanya.
1: Iya, nggak boleh wah.
0: Boleh wah. Kudu chill kita. Iya. Jadi memang sebenarnya liriknya tuh sedih, deep ya.
1: Benar.
0: Cuma kayak kita harus bawanya have fun.
1: Bawa have fun.
0: Iya enggak sih?
1: Iya. Jangan terlalu dalam.
0: Kayak lu boleh sedih cuma enjoy aja.
1: Iya.
0: Enjoy
1: tipis
0: aja.
1: Tipis-tipis aja.
0: Keren. Jadi memang kalau lu denger ini beatnya tuh mirip sama lagunya The Kid Laroi ya, yang Stay sama Justin Bieber. Itu salah satu lagu yang menurut gue di zaman itu, wah itu beyond sih, itu beyond banget. Karena pakai synthesizer kan.
1: Benar.
0: Kayak 80s banget gitu.
1: Benar. Terus juga drumnya kan unik ya. Drumnya tuh
0: electrical gitu ya.
1: Dia jalan terus gitu ya.
0: Looping ya.
1: Enak.
0: Itu lagu enak banget. Dan memang setelah lu dengerin, tadi kita dengerin bareng-bareng, Vanish tuh punya loop beat yang mirip ya.
1: Yes.
0: Yang mirip. Oh iya ya.
1: Inspired. Inspirednya dari itu sih, dari Justin Bieber.
0: Iya, itu keren banget, Dan memang kalau lo lihat nih dari apa namanya artworknya ya, gue sekarang penasaran sama artwork lo. Ini lo kenapa tiduran nih cuy sebelumnya?
1: Ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak sesuai sama judul EP-nya.
0: Oke.
1: After All I Survive.
0: Oh.
1: Setelah semua ini, setelah semua kejadian, kejadian yang ada di Vanish, di lagu-lagu lainnya. Ya, in the end of the day, 2026 kita masih survive kok, masih tutup nafas.
0: Wah, gila. Wah, itu menurut gue jadi deep karena di situasi kita yang lagi kayak gini.
1: Iya gak sih? Masa enggak?
0: Itu jadi sebuah hoax sih menurut gue. Itu jadi sebuah hoax. Ya karena gue sepakat sih, lu kalau lihat nih teman berdua, lu kalau lihat di artworknya, ini kayak orang yang udah telentang ya, udah babak belur,
1: udah jatuh babak belur,
0: dan ada apa kayak siluet ijo-ijo gitu ya.
1: Yoi.
0: Itu kayak itu udah babak belur banget lah.
1: Sama keadaan. Tapi ya namanya kita ini sebagai WNI kita harus survive.
0: Ah itu. Meskipun babak belur dikit ya. Iya, dikit aja. Tapi kenapa cuy? Kenapa lu mengambil ide ini kayak ini lu bener-bener sebuah apa ya, bisa gue bilang kontras banget antara lu di lantai kanan kiri dan juga lu. Ini lu gak sih yang jadi model ya kan?
1: Iya, ini aku.
0: Dengan elunya yang lagi tiduran itu, menurut gue kontras banget.
1: Itu kayak kalau misalnya kita bayangin tuh kayak kita jatuh dari atas.
0: Iya. Ini kayak korban gak sih?
1: Iya,
0: korban jatuh ya?
1: Sebenarnya kita korbannya tuh makanya ya after all I survived. Gitu.
0: Ah iya. Ini di mana sih lu foto sih?
1: Itu sebenarnya lagi setelah kerjaan gitu ya
0: di pulang kantor.
1: Enggak. Jadi itu ada proyek kerjaan gitu
0: okay.
1: Di luar kota.
0: Kemudian
1: aku minta fotografer kantor, fotoin dulu.
0: Fotoin. Ini ide nih lucu nih. Iya. Tapi gue jujur ini menurut gue ini covernya menarik sih. Lucu banget dan emang sangat menggambarkan situasi hari ini.
1: Hari ini. Yang tahu-tahu aja.
0: Iya. Jadi di EP ini juga lo rencananya akan merilis 5 lagu ya?
1: Iya.
0: 5 lagu. Insya Allah 5 lagu dengan... Ini lo merencanakan untuk album gak?
1: Album belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Aku masih mau coba EP dulu.
0: Oke.
1: Okay. Nanti kalau misalnya kalian ntar dengerin EP-nya, yang hal yang paling fun di EP ini, semuanya warnanya beda.
0: Oh, jadi setiap lagu punya warna sendiri?
1: Bener.
0: Okay.
1: Ada hip hop,
0: okay.
1: Ada R&B banget,
0: okay.
1: Ada yang ya kayak R&B-an zaman dulu 90-an,
0: okay.
1: Gitu. Ada yang hip hop kayak Forest gitu.
0: Oh.
1: Jadi berbeda-beda.
0: Dan kolaborasinya akan sama banyak orang kah atau lo sama Omex lagi?
1: Ada itu ntar.
0: Itu di keep dulu ya.
1: Ini kita keep dulu.
0: Iya, nanti biar surprise, biar lo, nanti temen pro 2 dan teman-teman lo kalau udah dengerin baru, wah serius tuh gitu. Iya. Tapi memang dari ini menurut gue kemasannya udah seru, lagunya juga udah seru, meskipun ternyata lo tuh masih mengkip untuk ngeluarin pelurunya dihemat ya, satu-satu ya.
1: Satu-satu dulu.
0: Kita
1: hemat-hemat dulu, kita apa ya? Kita pergunakan peluru yang keluar dengan baik.
0: Iya, betul.
1: Satu-satu.
0: Biar mungkin lebih kena sasaran ya.
1: Benar.
0: Iya. Mungkin lu bisa kepoin juga nih teman produser nanti artworknya kayak gimana, lagunya kayak gimana. Tapi sabar dulu karena dikeluarinnya satu-satu.
1: Yoi.
0: Oke, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lagi teman produser sama Seva teman produser. Tapi kita satu lagu dulu. This is Secret Love Song dari Jason Brulo. When you

0: MLC Music Live Chat di seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih bareng sama gue, Elanda, dan juga The Safet. Tadi kita masih ngobrol-ngobrol tentang single terbaru yang berjudul Vanish. Kalau lo pribadi nih coy, sebagai orang yang menulis dan mengisi vokal, part favorit lo lagu ini apa?
1: Pre-chorus dan juga chorusnya.
0: Di bagian apa?
1: Di bagian...
0: Liriknya? Di bagian lirik yang mana?
1: Lirik yang if you're about to quit this game, and itu aku suka. Kalau misalnya kalau diterangkan kayak kalau memang dirimu mau keluar dari game ini, ya udah gitu.
0: Iya, yeah, iya.
1: Jadi deh, memang ini jalannya.
0: Ikhlas ya.
1: Ya udah, daripada dipikiran terus ya.
0: Iya, yeah, benar. Tapi memang yang susah adalah mengikhlaskan kan. Bener. Dan itu adalah level tertinggi dari lo mencintai seseorang, yeah. Yaitu mengikhlaskan.
1: Mengikhlaskan, menerima.
0: Menerima, iya. Tapi lu gue jadi penasaran, lu pernah gak sih nulis love song gitu, satu buah lagu cinta yang based on true story lu sendiri?
1: Ada lagi.
0: Ada lagi
1: yang untuk yang... EP ini ntar.
0: Oh, salah satunya ada di EP
1: ada.
0: Ini.
1: Ada.
0: Padahal kalau itu yang kita bahas kayaknya bakal seru tuh.
1: Waduh, nanti ya.
0: Nanti, kesini nanti. Lagi ya.
1: Boleh ya. Boleh ya. Lagi.
0: Jadi akan ada satu lagu yang ini based on true story lo.
1: Benar.
0: Is it a good ending or bad ending? Or still going?
1: Ya.
0: Yeah.
1: Kita diam aja dulu. Nanti kita bahas.
0: Oke. Tapi basically lu mendefinisikan lu adalah orang yang melankolis enggak sih, yang kayak gue peka terhadap perasaan gue terus gue tuliskan dalam lagu gitu.
1: Iya, most of the time kayak gitu sih. Jadi kayak aku ngerasain hal-hal yang mungkin enggak bisa untuk diungkapkan dengan kata-kata. Okay. Kemudian ya udah aku proses otak aku proses dan aku tulis dalam lagu atau ya teks aja. Nanti ketika ada waktu aku lanjutin itu.
0: Oh, gitu. Jadi memang iya memang enggak boleh kehilangan momentum ya.
1: Benar. Itu kayak apa ya? Kayak kalau misalnya kita kehilangan momentum atau ide-ide itu mahal ya. Ide itu mahal.
0: Parah.
1: Jadi jangan kalau misalnya kita ada sesuatu tuh jangan dibilang ke orang. Keep.
0: Iya, yeah, benar. Dan tulis ya.
1: Tulis.
0: Iya, yeah, benar.
1: Jadi suatu waktu ketika kita ada kebutuhan, ya udah kita tinggal nulis aja, tinggal lanjutin aja tulisannya.
0: Iya, benar. Dan most of the time juga lu merasa kayak oh ini gue lagi merasa kayak gini, gue tulis aja nih.
1: Benar.
0: Oh.
1: Udah deh, tulis aja. Daripada ntar lupa.
0: Oke. Padahal gue merasanya tadi kayak karena lu mungkin di vanish mengarang bebas. Gue pikir lu tidak menerima emosi yang besar untuk lu menulis lagu gitu. Ternyata justru ada beberapa lagu yang based on personal
1: bener,
0: lu ya.
1: Benar, ada beberapa lagu yang kayaknya hal ini kalau dilanjutin jadi cerita yang lebih panjang lebih bagus. Jadi udah aku tuangin, aku selesain lagu itu.
0: Iya. Ini gue jujur penasaran di lagu yang lo mencurahkan isi hati lo.
1: Oke. Nanti off air kita dengar.
0: Boleh. Tapi lo membayangkan untuk lagu ini best listening time-nya kapan cuy untuk finish?
1: Sebenarnya kalau aku rasa ya itu kayak jam kosong enak. Jam-jam kosong kayak jam-jam yang kita harus mikir jam 11 gitu, udah mau tidur tapi nggak mau tidur.
0: Jam 11 malam.
1: Jam 11 udah mau tidur tapi nggak mau tidur. Atau kayak pagi-pagi juga kalau misalnya mau pergi kerja juga enak karena beatnya up ya.
0: Oh iya.
1: Pulang kerja macet-macetan, pusing kena OKR dan lain-lain betul, kantor.
0: Betul.
1: Dengerin aja.
0: Betul. Mungkin betul. Sambil di KRL sambil desek-desekan gitu kan.
1: Ya.
0: Dengerin lagu ini enak juga.
1: Enak juga.
0: Itu best listening time-nya. Dan memang dari lagu ini gue sepakat sih, memang ini lagu yang upbeat. Gue prefer untuk pagi sih.
1: Pagi ya.
0: Pagi asik banget ini.
1: Ya.
0: Kalau pas kosong gue takutnya Spotify gue nyala tapi gue tidur.
1: Wah iya. Bisa jadi.
0: Gue lebih takut kayak gitu. Tapi buat apa yang pengen lu sebenernya sampein mungkin ke teman Pro 2 atau lu punya nama penggemar udah punya Stay Fighters mungkin
1: belum.
0: Stay Fighters
1: belum ada
0: atau
1: sih, belum
0: ada. Apa ya Fat Uye?
1: Itu apa?
0: Ya apa? Mungkin buat pendengar lu ya atau mungkin calon fan base lu.
1: Oke.
0: Lu pengen bilang apa sebenernya melalui Vanish?
1: Melalui Vanish aku mau ngasih tahu kayak Stay Fat sudah hadir di apa ya? Di industri ini.
0: Yeah.
1: Kalian bisa coba untuk dengerin aku, kalian bisa coba ngerasain apa yang pengen aku sampaikan. Karena mostly di lagu-lagu yang aku buat itu warnanya beda-beda gitu. Jadi kalian hampir enggak bisa nemuin warna yang sama di lagu-lagu aku.
0: Oke.
1: Jadi ya kalau kalian bosan sama yang itu aja, dengerin saya. Gue kayak promosi.
0: Iya, iya, gak apa-apa dong. Gak apa-apa juga, gak apa-apa. Dengerin Stay Fat ya. Iya,
1: dengerin Stay Fat.
0: Dengerin Stay Fat, oke. Okay. Tapi lu adalah tipe orang yang merasa inspirasi itu datang pagi atau malam? Atau sore bahkan?
1: Aku ngerasa sebenarnya datangnya tuh malam.
0: Harusnya malam ya?
1: Malam. Ketika udah tenang, itu baru dapet sih. Karena kita banyak ngabisin waktu untuk mikir kan.
0: Bener, bener, bener.
1: Jadi
0: bener.
1: Disitulah keluar ide-ide, disitulah keluar nada-nada itu.
0: Oh, dari situ mungkin banyak akhirnya lu menuliskan lagu ya?
1: Benar, dari situ aku banyak menulis lagu.
0: Oke, oke, oke. Tapi gue jadi penasaran, dari EP ini nih, overall lu tuh pengen kenal sebagai orang yang gimana gitu. Karena kan dari EP ini ada 5 lagu di mana mostly kan kata lu sebenarnya mix ya. Yeah. Antara beberapa cerita ya di dalam sini. Sebenarnya lu tuh pengen dikenal as Stay Fat yang gimana lewat EP ini?
1: Stay Fat adalah aku pengen dikenal sebagai artis yang cukup versatile.
0: Oke. Okay.
1: Cukup bisa ngelakuin apa aja. Mm-hmm. Karena ya banyak lagu yang aku kerjain tuh genrenya beda gitu ya.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Dan aku pengen kalian ngerasain catchy-nya aku di situ.
0: Oh, iya.
1: Karena kalau bisa kalian dengerin nanti tuh lagu-lagu yang aku buat tuh ada part-part yang catchy yang enggak bisa kalian lupain.
0: Oh, ada part-part yang catchy. Yoi. Yang nyandu kali ya. Iya. Itu penting juga tuh. Benar-benar. Kalau menurut lo kita ngomongin R&B style ya. Lo menganggap style lo dalam outlook itu tuh kayak gue pengen rapper banget lagi pas bre, udah gue kasual, rapper kasual aja gitu.
1: Sebenarnya kalau ditanya gitu, aku daily aku ke kantor juga aku kayak 90s gini lagi.
0: Jadi 90s ya.
1: 90s kayak celana baggy, yaudah, ya hip hop aja gitu.
0: Oke. Emang yang ya baggy apa ya, kayak ketupat bener ya. Tapi kan baggy gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Kalau gitu mungkin nih. Untuk terakhir kita main game dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Kita main game yang namanya adalah Rakus Rapid Question. Jadi gue akan bertanya beberapa pertanyaan dan lo harus menjawab secara cepat dan juga tepat.
1: Oke, kita coba ya.
0: Ini dia Rakus. Di Rakus ini gue pengen bertanya kira-kira untuk seorang Stefan. Lu adalah tim orang yang sarapan atau tidak sarapan?
1: Tidak sarapan.
0: Oke. Yang kedua, lu tim bubur diaduk atau bubur tidak diaduk?
1: Diaduk.
0: Oke.
1: Apa itu tidak diaduk?
0: Ah, sayangnya saya tidak diaduk.
1: Apa itu?
0: Nanti kita bahas ya. Untuk berikutnya, lu lebih milih pakai sepatu atau pakai sendal?
1: Sepatu.
0: Oke. Lebih pilih jersey bola apa jersey rugby?
1: Rugby sih.
0: Oke. Lebih pilih snapback atau scarf?
1: Snapback.
0: Yeah. Lebih pilih R&B atau hip hop?
1: R&B.
0: Oke, kalau gitu kita bahas satu-satu di Rakus Rapid Question. Nah, kita bahas satu-satu nih dari pertanyaan lo sebagai Stefan.
1: Oke.
0: Tadi yang pertama adalah lo tim yang tidak sarapan ternyata.
1: Tidak sarapan.
0: Kenapa lo tidak suka sarapan? Atau nggak biasa sarapan?
1: Kayaknya kalau misalnya kita gerak pagi dengan perut terisi penuh banget itu kayak nggak bisa mikir nggak sih?
0: Begah, betul. Sepakat.
1: Nggak bisa mikir sih.
0: Sepakat. Iya, benar. Gue kebetulan ada tim yang juga jarang sarapan sebenarnya. Iya. Kalau nggak terpaksa biasanya gue nggak sarapan. Iya, lebih enak kayak gitu ya.
1: Lebih enak kayak gitu. Iya. Kalau misalnya kita terus juga kita spending waktu untuk beli atau mikirin makan apa itu kayak nggak deh.
0: Dan brunch juga nanggung juga ya kayak. Nanggung. Gue bisa makan siang aja sekalian gitu. Aja.
1: Ngemat kan ya.
0: Anak kos ya.
1: Anak kos, ngemat kan ya bro.
0: Terus juga tadi lu tim bubur tidak lu tim bubur diaduk.
1: Diaduk.
0: Aduh.
1: Diaduk dong.
0: Sayang sekali. Iya gak
1: sih?
0: Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang sekali. Gak apa-apa. Tapi gue adalah tim yang tidak diaduk.
1: Kenapa tuh?
0: Karena menurut gue saat diaduk tidak appetizing.
1: Looksnya.
0: Oh, okay. Gue lebih suka nggak diaduk karena di kafling kan. Gue bisa ngambil ayam di sini. Gue bisa ngambil bawang gitu. Gitu. Lu kenapa diaduk?
1: Biar nyampur. Biar nyampur semuanya gitu.
0: Iya sih.
1: Terus juga kalau misalnya makan sampai kerupuk gimana? Kalau dicampur tuh tinggal.
0: Ya, kerupuk jadi section baru. Jadi antara bubur, ayam, bawang, terus kerupuk gitu. Jadi
1: aneh kan?
0: Kok gimana sih? itu namanya prinsip. Oh, prinsip. Itu namanya prinsip. Kita enggak boleh mengacak-acak sesuatu yang udah rapi.
1: Diterima, Pak. Diterima, Pak. Kalau udah prinsip gimana kita melawan ya?
0: Benar kan? Benar. Itu hashtag prinsip.
1: Prinsip, kita
0: harus ngelawan. Oke. Okay. Terus di lu adalah tim sepatu atau sendal? Lu tim
1: sepatu.
0: Lu koleksi sepatu?
1: Gak koleksi, cuman aku ya pakai beberapa lebih dari 3 sepatu.
0: Oke. Terus tadi scarf atau snapback, lu pilih snapback.
1: Snapback. Walaupun aku pakai scarf.
0: Iya, ya. makanya kayak lu pakai scarf sebenarnya kan?
1: Iya. Enggak, ini cuman pengen aja.
0: Oh, pengen aja.
1: Pengen aja. Tapi biasanya daily aku pakai topi gitu.
0: Oh, topi, snapback. Enggak juga.
1: Iya, baseball cap biasa.
0: Baseball cap biasa aja. Iya. Bukan yang kayak topi rapper yang miring-miring gitu enggak ya?
1: Enggak sih, itu old school banget sih. Old school banget.
0: Rapper banget. Terus tadi jersey bola atau jersey rugby, lu malah milih jersey rugby.
1: Kayaknya lebih enak sih untuk badan yang gede-gede itu, kayaknya lebih enak rugby deh daripada bola.
0: Tapi maksudnya lu punya jersey rugby?
1: Dulu ada sih.
0: Oh, dulu ada.
1: Cuman kalau bisa disuruh milih kayaknya rugby deh.
0: Jersey rugby ya. Dan memang lebih cocok ke outfit yang agak-agak loose-loose gitu ya.
1: Benar. Walaupun memang sekarang musimnya bola ya.
0: Iya, benar. Pesta bola dunia ya sekarang ya.
1: Jadi megang siapa, Pak?
0: Ah, nanti kita omongin di luar aja. Siap. Takutnya malah berjudi kita di sini. Oke, mungkin yang pengen lo sampaikan juga ke teman produser seluruh Indonesia mungkin, dan juga calon-calon pendengar lo nih di album, di EP ini, di EP. Judulnya apa sih, Ju? Ada judulnya? Udah boleh spill belum?
1: Judul EP-nya itu After All I Survive.
0: After All I Survive. Yeah. Oke. Yang pengen mungkin buat calon-calon pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia, lo pengen bilang apa?
1: Semoga nantinya ketika full rilisan ini keluar, kalian bisa mulai untuk suka sama lagu-lagu aku. Kalian bisa coba search lagu-lagu aku. Kalian bisa follow Instagram aku.
0: Ais, boleh dong di follow di mana, coy?
1: Di @ it, susah lagi.
0: Instagramnya apa? Instagram apa?
1: ITSSTYPHT.
0: Ah, boleh diejain, boleh diejain.
1: I. ITS STY PHT.
0: It's Stefan. Yeah. Oke. Mungkin Instagramnya Omex juga boleh dong, di-spill dong. Kasian Omex. Yeah, Omex. Udah di sini.
1: Oke, Omex @ Omex _ music.
0: Oke. Dan mungkin lu bisa dengerin lagu ini di All DSP.
1: All DSP udah ada, kalian bisa dengerin. Kalau kalian mau denger, kalau kalian mau lihat video-video kalau aku juga bisa cek YouTube aku.
0: Tapi lu ini enggak sih? Lu berencana untuk bikin MV enggak sih?
1: Untuk yang ini belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Cuma nanti kayaknya aku bakal nge-pick satu atau dua lagu di EP ini untuk jadiin MV.
0: Dijadiin MV. Iya, benar, karena di lagu ini ada lirik video. Visualizer udah ada ya?
1: Ada.
0: Ada lirik video. Itu bisa lu cek di YouTube-nya?
1: Belum.
0: Oh, belum. Untuk finish?
1: Untuk finish udah ada di YouTube sih.
0: Udah di YouTube ya. Cari aja di channel atau di
1: StayFat.
0: Di StayFat. Oke, dicek di channel-nya StayFat ya, teman-teman berdua. Dan tadi di-follow juga. Dan pastinya dipakai untuk mungkin sosial media lo ya, untuk konten-konten.
1: Boleh pakai aja, tenang aja.
0: Dan juga dengerin di saat-saat jam-jam mungkin lagi puyeng juga tuh.
1: Benar. Kalian bisa cek juga lagu-lagu yang lain tuh, banyak mood-mood. Kayaknya banyak yang kena sih sama mood-mood anak Gen Z sekarang.
0: Yoi, banyak anak. Oh, meskipun lo merasa lo milenial dan lo memang milenial.
1: Memang. Ya.
0: tapi memang lu masih inilah, masih ngeblend lah sama Gen Z.
1: Semoga.
0: Iyalah, aman lah, tenang aja.
1: Kok kayak dikasih.
0: aman lah, tenang aja. Karena style-nya masih apa sih, Gen Z banget. Masih Gen Z banget. Oke, kalau gitu enggak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin lo di seluruh Indonesia sama berdua. Habis ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Tapi kita harus cabut dulu, cuy ya. Gue Elan Alexander pamit and
1: stay fat.
0: Pamit and bye-bye teman-teman berdua.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Apa kabar kamu malam hari ini? Sehat? Alhamdulillah kalau masih sehat teman Pro 2. Tapi yang paling penting harus selalu bahagia juga, mengingat ini akhir bulan di tanggal 30 Juni 2026. Besok kita udah berjumpa sama yang namanya bulan Juli teman Pro 2. Tapi sebelum berjumpa sama bulan Juli, Pro 2 FM temenin kamu dulu ya di jaga malam kali ini bareng sama aku Dewi Anora, yang nemenin kamu sampai jam 12 malam. Bakal aku update informasi-informasi menarik, juga ngajakin kamu buat gabungan nanti di cerita penutup hari malam ini. Hari Selasa begitu teman Pro 2 ya, kayaknya banyak hal yang juga kamu kerjain di hari ini, tapi aku harap kamu tetap semangat, apalagi kalau malam ini juga kamu lagi santai dan dengerin lagu-lagu favorit kamu. Mengawali jumpa kita Nona Rollerblade.

0: happy too.
1: Sa, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Thank you banget buat kamu teman Pro 2 yang tentunya masih stay tune di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Malam ini walaupun cukup cerah ya, tapi juga pasti ada lah yang lagi merasakan rasa sedih, capek, kok gini-gini banget ya. Cuman aku harap kamu bisa melepaskan itu sejenak teman Pro 2 untuk merehatkan hati, pikiran dan juga badan kamu gitu ya. Dibawanya besok aja, diselesainnya besok aja gitu. Sekarang waktu kamu istirahat ya. Dengerin lagu-lagu yang asik yang aku bawain buat kamu di Pro 2 FM kali ini di Jaga Malam tentunya teman Pro 2, sekaligus informasi-informasi menarik aku update buat kamu. Anyway, dari tadi pagi tuh aku ngikik sengikik-ngikiknya teman Pro 2. Kenapa? Karena ini kan mau Agustusan ya, mau ada Agustusan, kok mau ada Agustusan, mau Agustusan bulan, satu bulan lagi, which is persiapan para Karang Taruna, RT, ibu-ibu PKK dan sebagainya, jajarannya gitu lagi mempersiapkan lomba-lomba kan teman Pro 2. Ini ada lomba yang unik, siapa tahu Agustus besok bisa digunain, bisa dipakai, bisa dicoba. Yaitu lomba nyanyi dengan menggunakan bahasa Minion. Bahkan bukan hanya bahasanya aja, tapi juga dari tone suaranya tuh juga mirip Minion, teman Pro 2. Bayangin ya kan, kok bisa nih ya ada lomba begini. Dan saat aku melihat video-videonya, mirip loh. Aku sempet ngehnya tuh, mungkin ini si dubbernya kali ya dari para Minion-Minion ini. Ternyata enggak, mereka yang memang ikut lomba. Jadi lomba nyanyi dengan bahasa Minions atau Miniones ini tuh digelar waktu premier film Minions and Monster di Los Angeles pada pada tanggal 28 Juni kemarin teman Pro 2 ya. Dan kalau kamu tanya emang ada yang ngikutin lombanya, ada gitu loh, dan suaranya mirip banget. Aku sih curiga mereka memang dubbers dia Minion gitu loh, tapi memang ada 4 peserta yang ikut. Kalau menurut informasi sih ya, 4 peserta ini tuh ada namanya Ella Maud, Sob Mapua, Rinia Kando, sama Invite Elizabeth teman Pro 2. Nah, peserta-peserta ini tuh nyanyi dengan bahasa Minion yang membawakan lagu-lagu dari musisi-musisi besar, bahkan ya dari ada Olivia Rodrigo, ada Queen, terus The Jackson 5, terus sama Bruno Mars juga dibawain teman Pro 2. Tapi ya itu tadi bahasanya bahasa Minion, which is bahasanya memang gimana ya, agak jelas kan ya kan bahasanya seperti apa gitu, terus agak cempreng juga gitu, terus kalau didengerin memang agak sedikit lucu teman Pro 2. Udah bayangin aja suara Minion. Nah, mereka lombanya begitu. Dan ternyata memang ada yang bisa gitu ya mengikuti lomba atau mengikuti suaranya si Minion ini. Dari 4 penampil ini ya kan, yang jelas mereka tuh juga bukan hanya menampilkan suara yang mirip ya, suara dan bahasa yang mirip Minion, tapi juga menghibur banyak penonton yang tertawa mendengarkan suara mereka teman Pro 2. Rinia Kando yang akhirnya menjadi juara setelah berhasil membawakan lagunya I Will Be There dari The Jackson 5 dengan sangat sempurna teman Pro 2. Wih, keren nih. Boleh dicoba nanti bulan Agustus. Atau kalau kamu mau ngadain sekarang, bisa juga. Kita harus cari nih bakat-bakat terpendam kamu atau bahkan orang-orang lain yang bisa menirukan suaranya Minion dan juga bahasanya Minion. Bisa nih, bisa. Tapi kalau kamu mau tes dulu, boleh kirim voice note aja ke WhatsApp-nya Pro 2 FM biar aku dengerin dulu nih. Mirip enggak? Kalau enggak mirip, belajar lagi.

proyek mulai berjalan. Dampaknya tentu diharapkan membuka lapangan kerja dan mendorong ekonomi daerah. Tapi masyarakat juga menunggu pemerataan manfaatnya, bukan hanya terpusat di titik tertentu. Kemudahan perizinan lewat sistem digital sudah dijalankan, tinggal diawasi implementasinya. Karena yang paling terasa nanti bukan angka triliunan, tapi peluang kerja.

aku lagi jatuh cinta banget sama Produ FM dari Surabaya, teman terbaik kamu. Iya dong, harus teman Produ. Karena kan Produ FM selalu nemenin kamu dari pagi sampai malam hari, sampai kamu terlelap, mimpi indah, ya kan? Terus bangun, dengerin lagi suara-suara penyiar-penyiarnya Produ FM yang tentunya nemenin hari-hari kamu. Anyway, teman Produ, ada festival yang digelar di NTT, yang mana festival ini sangat keren sekali, teman Produ, yaitu Festival Fulan Fehan keempat, yang ternyata udah digelar di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Semoga aku gak salah spellingnya ya, Belu atau Belu. Ya, teman Produ. Ini ada di NTT, dan festival ini sebenarnya adalah festival budaya, yang ternyata tahun ini tuh memang sudah memasuki tahun keempat, ya, dan dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri, ada Muhammad Tito Karnavian, melalui prosesi pemukulan tihar, alat musik tradisional khas dari Belu, teman Produ. Dua, mengusung tema Dance for Friendship. Asik. Festival ini tuh menghadirkan tarian kolosal yang menggambarkan persahabatan Indonesia dan Timor Leste di hamparan savana Fulan Fehan. Pertunjukan ini tentunya melibatkan empat suku ya, dengan ragam budaya dan tarian tradisional khas perbatasan NTT. Dan Festival Fulan Fehan keempat ini juga melibatkan tamu dan peserta dari tiga negara loh, teman Produ, yaitu Indonesia, Timor Leste, dan juga Australia. Kehadiran delegasi lintas negara ini tentunya juga sebagai upaya untuk memperkuat semangat diplomasi budaya dan persahabatan lewat seni juga tradisi lokal. Keren banget ya kan, kalau bisa melihat beberapa negara bisa bersatu untuk menyaksikan sebuah festival, menghadiri sebuah festival yang luar biasa gitu ya. Ikut adem hati, ikut senang. Tapi kalau melihat dari video-videonya ya, festival ini benar-benar magical banget sih, teman Produ. Di lahan seluas itu, hamparan rumput yang hijau, kita melihat satu budaya yang luar biasa ditampilkan dan disaksikan banyak orang. Aduh, semoga bisa menyaksikan ya. Kalaupun gak bisa di tahun keempat ini, mungkin tahun depan kita bisa menyaksikan atau datang langsung ke

kedua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

ada Febinda Tito dengan lagunya Mengalah Teman Berdua. Mungkin sejauh ini kamu sudah terlalu kuat untuk melawan hal-hal ataupun rasa-rasa yang kayaknya tidak tepat, tidak pas dalam kehidupan kamu teman berdua. Tapi kayaknya saat ini udah waktunya untuk mengalah, tapi bukan berarti kalah teman berdua. Ini mengalah untuk menerima segala sesuatu yang sudah terjadi dalam kehidupan kamu. Mensyukuri apapun yang sudah datang dalam kehidupan kamu teman berdua. Kayaknya lagunya Febinda Tito sama Tulus yang baru hampir mirip-mirip gak sih teman berdua? Atau ada sedikit perbedaan? Emang lagu Tulus yang baru yang mana deh? Loh, masa gak tahu sih? Yang Maca. Teh Hijau teman berdua. Iya, Tulus baru aja rilis single baru yang kayaknya bukan lagi ngajakin kamu untuk menyalahkan diri, bukan lagi untuk memikirkan yang sudah terjadi gitu ya, tapi lebih untuk bisa memahami kondisi kamu, mensyukuri segala hal yang sudah terjadi gitu ya, dan menerima apapun yang sedang terjadi dalam hidup kamu teman berdua. Setelah 4 tahun ya dia nggak ngeluarin sebuah karya, tahu-tahu ngeluarin karya dengan sebegitu enaknya dan kayaknya benar-benar ngasih booster ya buat kamu dengan lagu barunya Tulus, Teh Hijau.

Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.

Kamu masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam bareng sama aku Dewi Anora, tentunya teman berdua. Kali ini cerita penutup hari, nemenin kamu dari jam 9 sampai jam 11 malam nanti. Enak gak sih lagunya Tulus yang baru teman berdua? Enak kan? Lagunya benar-benar fresh banget, terus lirik-liriknya juga kayak relate sama kehidupan kita juga gitu. Nyuruh kita untuk berdamai sebenarnya ya, berdamai dengan siapa? Dengan diri sendiri sih teman berdua. Tapi aku yakin setiap orang yang punya masalah, punya permasalahan, punya konflik gitu kan, terus kayak udah capek banget, pengennya menghadapi semuanya dengan lempeng-lempeng aja, pengennya ngejalaninnya dengan yang baik-baik aja gitu, pasti punya caranya sendiri teman berdua. Yes, cara untuk berdamai dengan diri sendiri. Kira-kira kalau kamu, cara untuk berdamai dengan diri kamu sendiri setelah melalui badai yang begitu panjang seperti apa teman berdua? Lakuinnya kayak gimana gitu ya? Treatmentnya seperti apa supaya benar-benar kamu bisa menerima semuanya, bahkan bisa memberi jeda untuk hidup dengan mungkin orang lain atau orang yang baru kamu kenal gitu teman berdua. Langsung gabungan aja cerita penutup hari malam ini, kita sedikit deep talk ya malam ini lewat WhatsAppnya Produa FM 081908952. Atau di Instagram boleh juga teman Produa @produarrisby atau aplikasi RRI Digital. Sampai nanti jam 11 malam, Deep Talk ini kita buka ya. Aku nungguin gabungan kamu di cerita penutup hari.

0: Teman terbaik kamu.
1: Good father. Good father.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong kok tema kita sama ya, pakai pakaian sasirangan ya.
1: Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan.
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan

Walaupun cuma sebatas mimpi untuk bisa bersanding sama orang yang kamu sayang, gak ada salahnya kok teman berdua untuk terus berharap gitu ya. Tapi kalau sudah sejauh ini gak pernah ada perubahan, kayaknya kamu harus ngasih jeda untuk tidak terus-terusan berharap ya kan, agar rasa sakit, rasa perih yang ada di hati kamu tuh bisa sembuh perlahan. Kasih waktu untuk kamu istirahat sejenak, hati kamu dan pikiran kamu, untuk melupakan hal-hal yang bisa menyakiti perasaan dan juga diri kamu, teman berdua. Makanya, buatlah diri kamu tuh senyaman mungkin, sebahagia mungkin. Mungkin itulah salah satu cara untuk kamu bisa berdamai dengan diri sendiri. Asik. Pasti setiap orang juga punya caranya masing-masing sih, teman berdua. Aku pun sampai sekarang kayaknya masih bingung deh cara untuk bisa berdamai dengan diri sendiri yang kayaknya udah lelah, udah capek banget dengan persoalan yang ada gitu kan ya, dengan hal-hal yang selalu tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Walaupun kita terkadang suka denial gitu ya, bisa kok, tapi endingnya, kenyataannya di luar Nurul gitu, teman berdua. Jadi juga masih cari cara. Mungkin kalau kamu gabungan sambil kasih tahu gimana cara kamu bisa berdamai sama diri kamu, ini juga bisa ngasih insight baru buat aku dan bisa aku cobain juga, teman Pro 2. Makanya gabungan yuk malam hari ini di cerita penutup hari lewat WhatsApp-nya Pro 2 FM 081908952, Instagram @pro2rrisby, juga aplikasi RRI Digital. Bagaimana sih caranya supaya kamu bisa berdamai dengan diri sendiri? Cara apa yang biasanya kamu pakai, teman Pro 2? Aku tunggu ya sampai nanti jam 11 malam.

bertanya dari mana berita yang kita baca berasal. Nah, biasanya informasi diperoleh dari narasumber, lalu dicek kembali oleh wartawan. Langkah ini penting supaya informasi yang disampaikan sesuai fakta. Apalagi sekarang informasi palsu mudah tersebar di berbagai media sosial. Karena itu, pers berperan membantu masyarakat mendapat informasi yang benar. Thanks for listening.

enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Santai, Rek. Lagu-lagunya enak kabeh buat nemenin malammu.

Kamu masih di cerita penutup hari bareng sama aku Dewi Anora, tentunya teman Pro 2 yang nemenin kamu sampai nanti di jam 12 malam tentunya ya. Buat kamu yang pengen banget gabungan malam hari ini, gabungan aja karena aku pengen tahu banget kamu dalam berdamai dengan diri kamu tuh menggunakan cara yang seperti apa sih teman Pro 2. Langsung aja gabungan lewat WhatsApp, Instagram ataupun aplikasi RR Digital. Di WhatsAppnya Pro 2 FM ada Fitria yang bilang katanya cocok banget sama lagu barunya Tulus nih kalau ngomongin masalah berdamai sama diri. Tapi aku juga sama, masih bingung kalau mau berdamai sama diri sendiri tuh kayak gimana. Tapi kayak biasanya untuk melupakan permasalahan aku jalan-jalan sambil ngabisin uang. Anda orang kaya, kok bisa-bisanya menghabiskan uang ya kan? Kalau bisa ditabung, jangan suka menghambur-hamburkan uang, Fit ya. Intis ekonomi loh, bahaya. Tapi thank you banget ya. Anyway, nggak bisa muterin lagi. Tadi udah aku puterin di awal jaga malam lagunya Tulus yang Teh Hijau. Besok ya, boleh kamu request lagi Tulus Teh Hijau. Kayaknya sehari ini udah banyak banget yang lagi pengen dengerin lagunya Tulus yang Teh Hijau gitu. Tapi kalau kamu ternyata juga suka banget, request aja setiap hari di Pro 2 Hitlist teman Pro 2 dari jam 10 sampai jam 12 siang. Dijamin pasti diputerin requestan kamu teman Pro 2 ya. Kamu apakah ada yang sama kayak Fitri melupakan semuanya itu dengan bersenang-senang ya, istilahnya jalan-jalan, belanja, shopping. Itu cewek banget sih menurut aku teman Pro 2. Mungkin dari perspektif cowok agak sedikit berbeda. Kayak gimana? Coba dong kasih tahu ya, gimana cara kamu wahai cowok-cowok untuk bisa berdamai sama diri kamu, ngasih jeda sama diri kamu supaya tidak terus-terusan terpressure dengan apapun yang kamu ekspektasikan gitu teman Pro 2. Terlalu denial juga enggak baik ya kayaknya. Kalau udah diingetin berkali-kali, kayaknya udah harus menyadari bahwa ini semua tuh udah gak bisa diterusin gitu teman berdua. Jadi benar-benar harus punya cara ataupun biar kamu bisa keluar dari permasalahan itu juga gitu. Salah satunya untuk berdamai sama diri kamu juga teman berdua. Boleh kamu sharing-sharing malam hari ini, curhat juga boleh lewat WhatsApp. Boleh kamu kirim voice note juga loh teman berdua, gak harus diketik atau via chat. Tapi dikirim voice note juga aku lebih senang, jadi aku bisa dengerin suara kamu buat curhat gitu. Tuh ya, apalagi sambil ono berepek-berepek nangis ngono, aduh ikut terhura aku alias terharu teman Pro 2 ya. Tenang, aku nggak ngajakin kamu buat galau sebenarnya, tapi kita pengen tahu aja, aku pengen tahu aja gimana cara kamu untuk bisa berdamai sama diri kamu sendiri. Pasti sulit, pasti susah, tapi aku yakin kalau ada niat dari hati semuanya akan dimudahkan.

Tteokbokki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Tteokbokki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan tteokbokki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

Bersama Pro2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

Love Girl dari Madison Beer Teman Periode 2. Aku puterin buat kamu yang lagi santai malam hari ini, menikmati akhir bulan di bulan Juni ya, menyambut untuk kedatangan bulan Juli yang tinggal beberapa jam lagi kita gitu, Teman Periode 2. Kamu udah ada rencana apa di bulan Juli nanti? Apakah ada rencana besar atau bahkan akan memulai hal-hal baru di dalam hidup kamu Teman Periode 2? Pokoknya aku doain semuanya yang kamu rencanain untuk bulan Juli ini diberikan kelancaran, kemudahan, terus yang selalu berharap setiap bulannya mendapatkan rezeki sebanyak-banyaknya, ini memang selalu diberikan rezeki yang paling banyak dan maksimal. Amin, sekenceng-kencengnya ya Teman Periode 2. Tapi ingat, jangan lupain Periode 2 FM loh. Kamu harus selalu dengerin Periode 2 FM RRI Surabaya, karena kita selalu juga temenin kamu mulai dari pagi sampai malam hari. Cerita penutup hari nemenin kamu malam hari ini Teman Periode 2, juga ngajakin kamu buat sedikit sharing-sharing gimana cara kamu buat bisa berdamai sama diri kamu sendiri. Ada yang mungkin cara berdamainya benar-benar berusaha sekuat mungkin untuk bisa melupakan masalah-masalah yang ada, atau bahkan menerjang semua masalah-masalah yang ada gitu ya. Ada juga yang mungkin berdamainya dengan cara bersenang-senang supaya bisa melupakan banyak hal yang sudah terjadi dalam hidup kamu gitu ya. Bersenang-senang untuk benar-benar bisa mengalihkan pikiran kita dari hal-hal tersebut Teman Periode 2. Pasti treatment setiap orang tuh berbeda-beda. Salah satunya mungkin yang dialami Lara Purnamasari juga, iya.

Untuk bisa berdamai itu dirasa kayaknya dia harus selalu berhati-hati untuk mempercayai seseorang. Iya. Jadi nggak asal percaya gitu ya. Karena katanya menurut dia semua orang yang terlihat baik itu punya niat yang tulus begitu ya. Tidak semua ya, tidak semua orang yang terlihat baik itu punya niat yang tulus juga. Tapi semoga aja kita juga bisa terhindar dari orang-orang seperti itu. Biar kita berdamai dengan diri sendiri ini lebih tenang juga sih teman berdua ya. Terkadang kalau kita udah mulai apa ya istilahnya memutuskan untuk oke, aku mau berhenti sejenak, mau menenangkan diri sejenak gitu kan ya, mau melupakan dan melepaskan semuanya, itu kayak ada aja yang tiba-tiba datang, entah mau jadi pahlawan atau benar-benar mau jadi seorang pahlawan yang mungkin udah kesiangan gitu teman berdua. Jadi kayak datang godaan baru yang akhirnya kita yang tadinya pengen hidup santai, tenang, gak jadi lagi. Yang tadinya udah niat untuk bisa berdamai sama kehidupan ini, gak jadi lagi. Karena datang sama orang-orang baru lagi. Tapi ya itu tadi, kalau kata Lara Purnamasari, jangan mudah percaya dulu. Harus ditelusuri terlebih dulu gitu teman berdua ya. Lagu ini sesuai katanya sama lagu dari Olivia. Kok lagu ini sih? Peringatan ini gitu ya. Peringatan ini tuh sesuai banget sama lagunya Olivia Rodrigo katanya yang Vampire. Oke. Nanti aku puterin buat kamu ya Lara Purnamasari. Thank you so much sudah selalu pantengin Pro 2 FM. Udah selalu gabungan juga. Kamu gimana? Cara kamu berdamai sama diri kamu sendiri gimana teman Pro 2? Adakah yang sama dengan teman Pro 2 yang udah gabung atau bahkan punya perbedaan sendiri? Wah, ini aku harus tahu loh. Mumpung masih ada waktu sampai jam 11 malam loh tentunya teman Pro 2. Aku nemenin kamu sembari curhat-curhat, cerita-cerita bagaimana cara kamu untuk bisa berdamai sama diri kamu.

Are Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole Are Surabaya.

istilah bodoh nekat itu meledak di akhir tahun 80-an. Pas puluhan ribu warga Surabaya ini nekat menginvasi Jakarta demi Persebaya. Fix, ini jadi awal mula tren away days massal di tanah air. Gak lama setelah itu, lahirlah Bonita alias bonek wanita di era 90-an. Kehadiran Bonita ini benar-benar merubah vibe stadion jadi ramah gender, estetik, dan juga penuh kekeluargaan. Jadi, kombinasi bonek dan Bonita itu bukti kalau model nekat ini bisa berubah jadi loyalitas yang super positif dan juga kreatif. Salam satu nyali.

Teman Perdua, pernah nggak sih ngalamin rasanya berputar dan terjebak dengan masalah ataupun kejadian di masa lalu? Terkadang hal ini dianggap sebagai hal yang biasa, namun ternyata bisa menjadi tanda. Tanda apa, hayo? Tanda overthinking. Overthinking itu istilah dari orang yang mempunyai banyak pikiran. Saat ini, overthinking menjadi hal yang lumrah bagi kalangan anak muda. Ketika seseorang sedang berada pada fase overthinking, justru dapat menghambat penyelesaian masalah dan tidak mencari solusi. Tapi tenang aja, teman Perdua dapat mengurangi kebiasaan overthinking dengan sadar dan kemudian bisa mengarahkan pikiran ke arah yang lebih rasional. Selain itu, teman Perdua bisa mendahulukan respon positif daripada langsung overthinking ketika menghadapi sebuah masalah.

0: you breathe, all right? Let's go.
1: Denial is a River, teman Bro 2 dari Doci. Aku puterin buat kamu di malam hari ini yang mungkin lagi denial dengan sesuatu atau permasalahan gitu ya, teman Bro 2. Udahlah, jangan terlalu diini-iniin. Memang ya, kalau sesuatu yang tidak pasti tuh benar-benar bikin kita tuh kayak gak yakin, tapi yakin, tapi masih gak yakin juga gitu. Dan rasanya juga pengen selalu mendapatkan jawaban dengan sesuai dengan apa yang kita pengen gitu, teman Bro 2. Tapi ya gimana lagi, yang namanya kehidupan tuh mungkin bisa kita rubah, kita atur sedemikian rupa, tapi kalau hasilnya ya Tuhan yang menentukan sih, teman Bro 2. Kita hanya bisa menerima, mensyukuri, ya kan, jangan pernah menyesali apapun itu. Sama dengan berdamai dengan diri sendiri, itu berarti kita sudah memberikan apa ya, diri kita, hidup kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, istilahnya pasrah gitu. Ya udahlah Tuhan, apapun yang udah terjadi, apapun yang akan terjadi juga, aku pasrahkan padamu Tuhan. Nah, itu kayaknya susah banget, teman Bro 2, ya kan? Kalau dari tadi teman Bro 2 tuh udah banyak banget yang gabungan buat ngasih tahu gimana cara mereka untuk bisa berdamai sama diri mereka sendiri gitu ya, teman Bro 2. Memang cukup sulit loh, gak segampang itu, tak segampang itu ku mencari penggantimu. Ih, kok langsung ya. Tapi aku selalu bersyukur sih, teman Bro 2, kalau kamu ternyata sangat mudah atau sangat bisa untuk berdamai dengan diri kamu sendiri ya. Apalagi kamu adalah orang yang fighter banget dengan permasalahan hidup kamu ataupun cobaan-cobaan yang datang dalam hidup kamu gitu, teman Bro 2. Dengan kamu memutuskan untuk mengikhlaskan, merelakan, memberikan jeda, kemudian akhirnya berujung untuk bisa berdamai dengan situasi sekitarmu, lingkunganmu, dan juga diri kamu sendiri, itu adalah sebuah pencapaian menurut aku yang sudah luar biasa banget yang bisa kamu jalani di hidup kamu saat ini, teman Bro 2. Jangan pernah lelah, jangan pernah takut untuk bisa merelakan segalanya, teman Bro 2. Aku yakin kok di setiap permasalahan kamu itu masih banyak hal-hal yang akan datang di hidup kamu, hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang bikin kamu bahagia.

0: Eh, ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya. Bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ih, jangan gitulah. Jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.
0: Iya, iya, bantuin deh. Nggak boleh egois kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

lagi sering disebut-sebut di berbagai forum nih. Ada yang optimis kalau ini bisa mendorong usaha kecil naik kelas. Ada juga yang masih nunggu bukti realisasinya. Konsep dasarnya tetap gotong royong, dan tiap anggota juga punya peran dan hak suara yang setara. Sekarang,

0: Si pengelolaan dan pengawasan di lapangan juga. Kalau dikelola secara serius, dampaknya bisa terasa banget sih. Tapi kalau enggak, ya cuma jadi wacana baru lagi.
1: Jam segini enaknya lapo yo. Dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil rebahan dan mati lagu-lagu Joss Gandos.

Terima kasih ya teman Pro2 buat kamu yang sudah mau untuk berdamai dengan diri kamu sendiri. Bahkan mungkin usahanya cukup keras, cukup kuat, tapi kamu sudah bisa melaluinya dengan sangat baik teman Pro2. Terima kasih juga karena kamu udah sharing cara kamu untuk berdamai sama diri kamu di cerita penutup hari malam ini. Semoga bukan hanya teman Pro2 yang lain, tapi aku juga yang belum bisa berdamai dengan diriku sendiri atau berdamai dengan sekitarku, ini bisa mencoba cara-cara yang sudah kamu share ataupun mencoba dengan cara yang mungkin akhirnya aku temukan sendiri teman Pro2. Sembari menemani istirahat malam kamu, habis ini dari jam 11 malam sampai jam 12 malam nanti bakal ada lagu-lagu yang asik yang bakal nemenin istirahat malam kamu teman Pro2. Tapi gak usah sedih ya, besok pagi Pro2 FM jelas bakal balik lagi nemenin kamu dari pagi sampai malam hari. So thank you ya buat kamu yang udah pantengin Pro2 FM sejauh ini. Aku makin sayang deh sama kamu teman Pro2. Yang paling penting kamu tetap stay tune, sehat-sehat terus teman Pro2 ya. Dan jangan tidur malam-malam, ingat besok masih hari Rabu, masih aktif-aktifnya awal bulan lagi ya kan. Jadi harus tetap semangat, istirahat yang cukup, dan gak usah kemana-mana. Tetap di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Zaman Pro 2, ketika kamu menemukan kasus stunting atau pertumbuhan anak tertinggal dibandingkan anak seusianya, lakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter. Gejala-gejala yang muncul biasanya seperti batuk lebih dari 2 minggu, demam diare berulang atau sesak nafas, dan pengobatan yang bisa dilakukan antara lain memberikan suplemen vitamin, zat besi, kalsium dan yodium, dan jangan lupa keluarga harus support dalam pengobatan karena stunting akan berdampak pada gangguan perkembangan otak. Beranjak dewasa, pengidap stunting berpotensi terkena penyakit metabolik seperti obesitas dan diabetes atau sering sakit dan mudah terkena infeksi. Oleh karena itu, perlu cukup pemenuhan asupan gizi yang cukup.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

teman berdua, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

nggak tahu, di zaman kemajuan teknologi sekarang, apa-apa bisa gampang. Apalagi fasilitas pinjol saat ini marak digunakan dan disukai banyak orang. Tapi teman Pro2 tahu nggak sih bahayanya pinjol itu apa? Pinjol atau pinjaman online ini adalah pinjaman yang dilakukan secara online, bisa melalui website, bahkan aplikasi. Namun banyak bahayanya loh. Saat melakukan pinjaman online, ada hal yang harus diwaspadai, seperti nilai bunga yang tinggi dan pemberlakuan denda yang tak wajar. Faktanya, kebanyakan orang sudah tahu bahayanya pinjol, namun tetap aja menggunakannya. Nah, teman Pro2, jangan ya sesekali mencoba pinjol, takutnya nanti menjadi ketergantungan.

Pro 2, Guglielmo Marconi ternyata dikenal sebagai the father of radio karena jasanya dalam mengembangkan teknologi radio. Pada tahun 1895, ia berhasil mengirimkan pesan jarak jauh menggunakan kode Morse lewat gelombang radio. Penemuannya ini terus ia kembangkan.

Titanic. Dari sinilah radio mulai punya peran besar dalam kehidupan manusia.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2026. Melalui frekuensi FM 95,2 MHz, kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

sabar, pegang rambutnya. Au. Sabar nih, guyok opo iki kalau

Pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 1 Juli 2026. Dari Jalan Pemuda 82 hingga 90 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: terbaik kamu.
1: Pro2FM
2: 95,2 Pro2FM dari Surabaya, teman terbaik kamu. Good morning teman Pro2. Pagi-pagi-pagi, ayo bangun teman Pro2. Karena Pro2FM udah balik lagi nemenin kamu dari pagi, siang, sore hingga malam nanti ya. Dengan berbagai program yang tentunya kita udah siapin spesial buat kamu. Ada sepada, selamat pagi teman Pro2. Santai siang, seri ceria juga jaga malam. Nanti di sepada ditemenin lagi sama aku Dewi Anora teman Pro2 sampai jam 10 pagi. Iya, jadi siapin diri kamu untuk mengawali pagi ini bersama aku. Tapi sebelum itu pagi ini sampai nanti menjelang jam 6 pagi ya, aku bakal temenin kamu sama lagu-lagu yang asik, yang enak, yang tentunya ngasih semangat pagi kamu di hari Rabu awal Juli 2026. More music ya, tentunya hadir buat nemenin kamu sampai nanti di jam 6 pagi. Makanya gak usah kemana-mana, stay tune terus di Pro2FM RRI Surabaya, teman terbaik.

0: Pinjol-pinjol terus. Apa-apa pinjol, ini itu pinjol. Iya, tahu. Di zaman kemajuan teknologi sekarang, apa-apa bisa gampang. Apalagi fasilitas pinjol saat ini marak digunakan dan disukai banyak orang. Tapi teman Pro2 tahu nggak sih bahayanya pinjol itu apa? Pinjol atau pinjaman online ini adalah pinjaman yang dilakukan secara online, bisa melalui website, bahkan aplikasi. Namun banyak bahayanya loh. Saat melakukan pinjaman online, ada hal yang harus diwaspadai, seperti nilai bunga yang tinggi dan pemberlakuan denda yang tak wajar. Faktanya, kebanyakan orang sudah tahu bahayanya pinjol, namun tetap aja menggunakannya. Nah, teman Pro2, jangan ya sesekali mencoba pinjol, takutnya nanti menjadi ketergantungan.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

Waktunya Kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman berdua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira, apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
2: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak.

Eso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.

Pukul 6 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2 bersama saya, Dewi Anora. Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdiki, bersama Meta, perusahaan induk Facebook dan Instagram, membentuk tim bersama untuk memperkuat upaya pemberantasan promosi judi online atau judol di media sosial. Langkah ini difokuskan pada penanganan modus baru berupa penyebaran tautan judi melalui kolom komentar atau spam komentar. Mutia Hafid, Menteri Komdiki, mengatakan pembentukan tim tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah dan Meta sebagai respon atas meningkatnya penyalahgunaan fitur komentar di berbagai platform media sosial. Menurut Mutia, kolaborasi ini juga tidak akan berhenti pada Meta. Kemkomdigi juga berencana membangun mekanisme kerja berupa dengan berbagai platform digital lain agar penanganan konten judi online dapat dilakukan secara lebih terpadu.

0: Temam Redua, Vice President Corporate Communication PT Pertamina Patraniaga, Kiti Andora, mengumumkan harga BBM jenis aftur untuk penerbangan domestik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta turun 14% mulai 1 Juli 2026. Ia menyampaikan harga aftur penerbangan domestik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, Banten turun dari Rp22.190 per liter pada Juni 2026 menjadi Rp19.190 per liter mulai 1 Juli 2026 atau turun Rp3.000 per liter dari harga semula. Selain itu, harga Pertamax Turbo juga mengalami penurunan sebesar 7% dari Rp20.750 per liter pada Juni 2026 menjadi Rp19.300 per liter mulai 1 Juli 2026. Tercatat harga Pertamina Dex Series atau BBM jenis solar non-subsidi juga mengalami penurunan. Harga BBM jenis Dex Lite CN51 turun sebesar 14% dari Rp23.000 per liter pada Juni 2026 menjadi Rp19.700 per liter mulai 1 Juli 2026. Informasi terakhir teman Pro 2, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengajak Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP Republik Indonesia untuk Kanada, Muhsin Syihab, mempromosikan kebudayaan Indonesia salah satunya melalui film. Berkaca kepada penyelenggaraan Festival Film di Kanada, sang menteri melihat ajang itu mampu mendorong exposure film buatan anak bangsa di panggung internasional. Selain itu, ia juga melihat hubungan yang erat antara Kanada dengan Indonesia dibangun berdasarkan pandangan selaras di bidang kebudayaan yang turut menumbuhkan optimisme untuk menunjukkan citra Indonesia melalui promosi kebudayaan di negara Kanada. Fadlizon juga mengusulkan anugerah kebudayaan kepada komunitas diaspora atau orang asing yang berkontribusi dalam pemajuan kebudayaan Indonesia. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Dewi Anora.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Pagi. Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ayo semangat di awal Juli. 1 Juli 2026 teman Pro 2 bareng sama Pro 2 FM. Ditemanin juga bareng sama Dewi Anora di sini sampai jam 10 nanti. Kita bakal seru-seruan ya mengawali Juli ini. Yang rasa masih malas-malesan pagi ini, ayo semangat teman Pro 2, kejar apa yang harus dikejar, kerjakan apa yang harus dikerjakan pagi hari ini, ya kan. Kalau kamu masih ngantuk wajar, ya kan, cari amunisi asupan pagi biar pagi kamu makin berwarna, makin melek, dan tentunya makin semangat. Lagu-lagu yang asik aku puterin dan informasi menarik juga nanti bakal aku temenin buat kamu ya di Spada. Selamat pagi teman-teman berdua.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
3: Hah? Berita apa sih?
2: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
3: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
2: Ini yang biasanya kita buka.
3: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
2: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Hanya satu lagu di Pro 2 FM RRI Surabaya. Iya, cuma satu lagu yang bisa kamu pilih dari musisi-musisi yang selalu kita update setiap paginya buat kamu, teman Pro 2. Memang sih, pagi-pagi tuh kesannya kayak kita butuh yang santai-santai, selo-selo gitu ya. Tapi ini malah dibikin mikir dan bingung. Enaknya lagu yang mana ya? Enaknya yang mana ya yang harus di-vote? Yes, semua berdua pagi ini aku kasih satu musisi dari timur, penyanyi cantik Nona Manise, ya kan, Marion Jola alias Lala, teman berdua. Aku suka banget sama dia. Pertama kali aku nonton live sessionnya dia itu ada di salah satu mall di kota Surabaya, teman berdua. Dia benar-benar lagi manggung, aku pun gak sengaja gitu, terus melihatnya, ah cantik banget teman berdua, iya kan. Dan memang dia secentil itu ya. Aku ingin menjadi pengikutmu, Mbak Lala. Dia tuh cantik ya kan. Cantiknya tuh bukan cantik yang ngebosenin menurut aku. Manis, suaranya enak ya kan. Terus dia tuh juga orangnya humble, teman berdua. Terbukti ya, kalau dari postingannya dia ataupun artis-artis yang lain tuh banyak banget yang collab sama dia juga. Plus juga kalau ngomongin masalah featuring atau duet gitu ya, dia juga udah banyak banget loh bareng sama penyanyi-penyanyi lain kayak Rai Putra, Rizky Febian, ya kan, ada Teza Sumendra juga. Kayak udah banyak gitu kolaborasi-kolaborasinya dia. Makanya pagi ini aku kasih kamu 3 pilihan lagu dari Marion Jola yang mungkin ini juga jadi salah satu favorit kamu juga, teman Pro 2. Ada Rayu, kurang centil apa kalau bawain lagu ini ya, teman Pro 2. Overthinking, yang suka selalu overthinking, sama Jatuh Cinta. Kalau Jatuh Cinta ini salah satu lagu yang jadi soundtrack di film Keluarga Cemara 2, teman Pro 2. Jadi kalau mungkin kamu suka sama Keluarga Cemara 2, ya kan, langsung aja vote yang Jatuh Cinta. Tapi kalau kamu sukanya yang Overthinking atau yang Rayu, ya vote aja mana yang jadi favorit kamu dari lagu-lagunya Marion Jola. Bisa vote lewat Instagram di @pro2rrisby atau WhatsApp aja di 081-98-952, juga di aplikasi RRI Digital. Seperti biasa dong, nanti di jam 8 pagi ya bakal aku kasih tahu hasil vote dari Halu pagi ini. Makanya buruan kamu ikutan vote Halu, hanya satu lagu.

Pro 2, ada satu superpower yang dimiliki orang Indonesia, tapi sering banget kita lupain. Namanya gotong royong. Dulu, mungkin identik sama kerja bakti bersihin selokan tiap minggu pagi. Tapi buat kita sekarang, gotong royong itu bisa lebih luas lagi. Mulai dari patungan online buat bantu teman yang lagi sakit, sampai bagi-bagi informasi valid biar lingkungan kita nggak kemakan hoax. Indonesia itu besar, dan kita nggak bisa jalan sendirian. Dengan saling bantu, masalah yang berat rasanya jadi lebih ringan, kan? Yuk kita hidupin lagi semangat bantu-membantu ini mulai dari hal kecil di sekitar kita, karena bareng-bareng kita pasti lebih kuat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Waspada. Selamat pagi teman Produa. Masih nemenin kamu ya sampai jam 10 pagi nanti. Buat kamu yang pagi ini udah mulai persiapan mau on the way, hati-hati di jalan teman Produa. Nanti di jam 7 bakal aku update ya gimana kondisi lalu lintas juga cuaca kota Surabaya pagi ini. Tapi aku mau cek perasaan kamu dulu, khususnya yang timnya tim Piala Dunia main di hari ini teman Produa. Tadi malam ya, dini hari ya, ada Pantai Gading melawan Norwegia 1-2 untuk Norwegia. Keren. Udah ada yang pusing gak sih pagi ini? Terus baru aja selesai Prancis melawan Swedia. Asik, 3-0 nih. Mana nih yang jagoin Prancis? Waduh, Swedia, mohon maaf ya. Sabar, harap bersabar ya. Ini bukan semata-mata udah langsung kalah aja. Sabar dulu ya. Semuanya pasti ada jalan teman Produa, ya kan? Tapi kalau kamu sedang menanti-nanti Meksiko melawan Ekuador, sabar, nanti di jam 8 ya teman Produa. Kalaupun ternyata kamu gak bisa nonton begitu ya melalui layar TV, ya kan dengerin aja lewat Pro 1 RRI Surabaya teman Produa. Bisa kok, ya kan? Jadi sambil kerja pakai headset aja, udah dengerin aja tuh Pro 1 RRI Surabaya. Kamu udah pasti paham lah kan pertandingannya kayak gimana kalau lewat Pro 1 RRI Surabaya. Dijamin kerja oke, dengerin Piala Dunia FIFA 2026 juga aman terkendali teman Produa. Nanti bakal aku update juga ya gimana hasilnya Meksiko melawan Ekuador kalau memang masih ada waktu bersama aku teman Produa. Tapi aku harap yang timnya ternyata masih belum punya poin sama sekali, berdoa aja, terus berharap ya kan, kasih semangat yang luar biasa. Jangan ada yang gontok-gontokan ya. No. Piala Dunia ini pesta sepak bola yang harus membawa kebahagiaan juga teman Produa. Seperti aku yang selalu bahagia nemenin kamu, apalagi pagi-pagi kamu udah update status, selfie, udah siap untuk berangkat kerja, outfit check dulu gitu ya. Ya walaupun terkadang masih ngantuk-ngantuk dan bikin foto kita belum.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es.

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: This is Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Jam 7 pagi teman Pro2, aku update ya gimana kondisi lalu lintas juga cuaca kota Surabaya pagi ini. Kalau menurut pantauan dari BMKG Juanda, kota Surabaya hari ini sampai malam bahkan ya, benar-benar masih cukup cerah, terik, panas teman Pro2. Dengan intensitas suhu ada di angka 25 sampai 31 derajat Celcius. Kelembapan udaranya ada di angka 39 sampai 75% ya. Arah angin di hari ini mengarah ke timur dengan kecepatan 8,2 km per jam. Kalau kondisi lalu lintas kota Surabaya kayak gimana pagi ini? Terpantau di Jalan Balongsari, teman Pro2, khususnya di pertigaan ya yang akan mengarah ke Raya Tandes begitu. Tadi sempat mengalami kepadatan lalu lintas dengan kecepatan hanya 10 km per jam aja. Cuman ini kalau update terbaru katanya udah mulai lancar lagi teman Pro2 sampai Sukomanunggal, Simojawar, Simokalangan, Banyu Urip, Jalan Diponegoro dan sekitarnya juga masih terpantau cukup lancar. Kemudian kalau kamu akan melintas ke sekitaran Bubutan mengarah ke Tembaan, harap bersabar dan berhati-hati ya. Kecepatan hanya 13 km per jam aja, cukup padat pagi hari ini teman Pro2. Tapi arah Raya Dupa, kemudian Indrapura, Veteran, Pahlawan, ini cukup lumayan lancar pagi hari ini teman Pro2. Jalan Pemuda juga masih terbilang cukup ramai lancar ya. Belum ada peningkatan volume kendaraan ataupun kepadatan kendaraan juga, jadi masih aman terkendali. Kalau kamu pagi ini udah mulai on the way, udah mulai dalam perjalanan teman Pro2, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan dan tetap patuhi rambu-rambu.